0: SH, didampingi Wakil Ketua 1 Trihandoko ST, Wakil Ketua 2 Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 Wahyu Dwi Stianingrum SEMH. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, masing-masing adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, dan Kepala OPD Jajaran Pemkab Sragen diikuti 38 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada fraksi-fraksi yang lain. Ada 7 fraksi yang telah menyampaikan pandangannya terhadap RAPBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Menyimak apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen meskipun ada catatan-catatan strategisnya. Dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan, perlu kami tanyakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 untuk disetujui menjadi peraturan daerah. Apakah saudara Dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Maka, kepada Saudara Sekwan, kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusannya.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyerahkan pataka tunas kelapa dalam rangkaian estafet tunas kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Serah terima berlangsung di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Selasa, 1 September 2026. Pataka selanjutnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, yang mewakili Bupati Karanganyar. Estafet Tunas Kelapa ETK merupakan perjalanan estafet kepramukaan antar kuartir cabang di Jawa Tengah dan akan terus berlanjut hingga bermuara di Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen menegaskan, ETK tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan pataka dari satu daerah ke daerah lain. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan untuk terus melanjutkan pengabdian dan memperkuat peran gerakan pramuka. Menurutnya, sinergi dan kerjasama menjadi kunci dalam setiap tahapan estafet agar seluruh rangkaian dapat berjalan baik dan mengantarkan pramuka menuju tujuan bersama.
3: Kabupaten Sragen melakukan serah terima kepada Warcap Karanganyar terkait dengan estafet tunas kelapa, di mana estafet ini adalah satu rangkaian membawa misi kepramukaan yang nanti dibuat secara berantai dan titik akhir tujuan adalah di Banyumas, Purwokerto. Harapan kita proses ini berjalan dengan baik, tidak ada aral melintang, dan apa yang menjadi tujuan untuk menyemangati kita semua berpramuka dengan segala nilai-nilai yang ditanamkan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah kegiatan bahwa untuk mencapai satu tujuan, kita ini harus saling bersinergi. Satu dengan yang lain meneruskan estafet kepemimpinan, estafet semangat, sehingga kerja kolektif ini akan bisa mencapai tujuan. Lalu yang kedua, tentu karena ini perjalanan yang tidak mudah, perlu kedisiplinan, perlu daya juang, dan tentu adalah kesehatan fisiknya harus prima. Jadi ini kita harapkan anak-anak kita nanti bisa menuntaskan misi.
2: Sementara itu, Kurniadi Maulato membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam amanat tersebut, Gubernur menekankan peran pramuka untuk turut mendukung swasembada pangan melalui berbagai kreasi dan inovasi. Semangat ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah yang mengedepankan prinsip ngopeni dan nglakoni. Melalui semangat tersebut, pramuka Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi benteng moral sekaligus pelopor pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah. Dengan berlanjutnya estafet Tunas Kelapa, semangat pengabdian dan kebersamaan diharapkan terus tersambung dari satu kuartir cabang ke kuartir cabang berikutnya hingga tiba di Kabupaten Banyumas.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah anak di Kabupaten Sragen. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui upaya membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Lingkungan tersebut diharapkan menjadi ruang yang bebas dari praktik bullying, sensitif terhadap persoalan gender, serta jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Menurut Bupati, anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama memberikan perlindungan sekaligus menciptakan ruang yang positif bagi tumbuh kembang mereka. Pemerintah Kabupaten Sragen mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat di masa yang akan datang.
4: Kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya, lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat mereka di masa yang akan datang.
2: Rekonstruksi Jalan Raya Sukawati Sragen sepanjang 1,68 km mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Proyek strategis daerah dengan nilai anggaran mencapai Rp11,798 miliar tersebut juga membuat aktivitas Car Free Day CFD di seputar alun-alun Sasana Langen Putra Sragen harus diliburkan selama 3 pekan. Kebijakan tersebut dilakukan karena Jalan Ring Road Selatan akan ditutup sehingga kendaraan berat dialihkan melintasi jalan dalam kota Sragen. Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Dishub Sragen, Bayu Satrio Adi Bimantoro mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjamin kelancaran arus kendaraan, sekaligus menekan resiko kecelakaan selama proses rekonstruksi. Menurutnya, CFD akan diliburkan mulai Minggu 6 September 2026 hingga pekan ketiga bulan September. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Sragen telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang biasa beraktivitas dan berjualan di kawasan CFD. Dijelaskan, pekerjaan awal rekonstruksi sudah dimulai sejak Senin 31 Agustus 2026 dengan pengerukan jalan di Simpang 3 Beloran. Pada tahap awal, pengerukan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari sebelum dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Selama proses tersebut, kendaraan dari arah barat menuju timur dialihkan ke arah utara. Pengalihan diberlakukan bagi seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 tanpa pemilahan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Setelah pengecoran dimulai, Jalan Ring Road Selatan akan ditutup total. Kendaraan berat dari arah Ngawi kemudian dialihkan masuk ke dalam kota Sragen melalui jalur terminal lama menuju Luwes, alun-alun Sragen, dan berakhir di kawasan Beloran. Pengecoran di Simpang 3 Beloran dilakukan sepanjang 66 meter dengan lebar 9 meter. Menurutnya, Betonisasi dilakukan untuk menjaga kondisi jalan tetap stabil dan mencegah permukaan jalan bergelombang akibat manuver kendaraan berat di simpang 3 Beloran. Rekayasa lalu lintas ini ditargetkan berlangsung hingga 20 September 2026. Pemerintah daerah berharap setelah tanggal tersebut kendaraan berat sudah dapat kembali melintasi Jalan Ring Road Selatan sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan CFD dapat kembali berjalan normal.
5: Karena ada pengerjaan jalan, ada paket pekerjaan dari PU itu kan, paket pekerjaan mana? Beloran, alun-alun sih. Nah, itu kan karena terkait pada hari ini kan baru pelaksanaan awal pengerjaan yang di simpang 3 Jumbo itu kan rencana kan mau dirijit itu kan, mau dicor, itu kan baru pengerjaan pengerukan dulu. Kenapa dari Beloran ke arah timur itu ditutup, itu kan karena kan kendaraan berat yang masih di lingkar itu kan, dia itu kan melambung ke sisi utara jalan. Jadi kan biar tidak adanya apa pertemuan antar kendaraan tatap muka itu kan, akhirnya kan yang dari barat menuju timur itu kan kita alihkan bersama rekan dari kepolisian, dialihkan menuju utara. Kan
6: gitu. Kendaraan roda 4 saja apa termasuk roda 2?
5: Itu semuanya. Maksudnya kan kita juga tidak mau ambil resiko jika kita bersama rekan polisi, karena kan nanti kan takutnya benturan dengan kendaraan berat-berat itu. Jadi kan yang kendaraan yang menuju timur itu kan dialihkan ke arah utara. Jadi tidak ada pemilahan. Itu rencana kalau dari leaflet yang dibuatkan dari lantas itu sampai tanggal 20 September itu kendaraan yang ke arah barat. Jadi nanti dilambungkan ke arah sisi utara, utara median itu. Mana dari Tugu Hadipura itu dimasukkan ke kota semua. Terminal lama lewat tengah, lewat luas alun-alun itu kan lingkar kan, yang di simpangnya itu udah nggak bisa dilewati kendaraan berat tuh. Makanya itu dari PU Bina Marga Kabupaten itu inisiatif dicor. Nah, selama pengerjaan cor itu kan otomatis kan kendaraan besar kan nggak bisa melalui lingkar selatan kan. Info dari Bina Marga mas itu kayaknya yo kisaran 60 meteran tuh. Kalau toko dan sekitarnya kan lewat himbauan dari kepolisian itu kan mungkin juga sudah dibaca itu mas, sudah bisa melihat itu. Kalau secara langsung kita belum melakukan itu.
0: Demikian seragian dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Seragian dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan seluruh pendengar. Kita berjumpa lagi di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan seluruh pendengar, di pagi hari ini edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Diana Arjono, kami telah menyiapkan 3 berita seputar Kabupaten Sragen di pagi hari ini. Mitra Buana dan sudah mendengar, tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di kawasan Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke kabar pertama. Tapi sebelumnya kita akan menyimak pariwara berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

tahun menghadapi jalan rusak dan berlubang, warga Desa Selendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen kini mulai merasakan perbaikan jalan. Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan perbaikan ruas Selendro Gentong sebanyak 1,7 km yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah. Proses pengecoran jalan tersebut dipantau langsung Bupati Sragen Sigit Pamungkas pada Selasa malam 1 September 2026. Salah satu warga Selendro, Siwi Nastiti, mengatakan kerusakan jalan telah mengganggu aktivitas masyarakat selama sekitar 10 tahun. Lubang yang cukup dalam buat perjalanan warga tidak nyaman, bahkan sejumlah kendaraan disebut pernah terperosok di lubang jalan. Untuk mengurangi kerusakan, warga sebelumnya juga beberapa kali melakukan swadaya dengan menguruk sebagian jalan yang berlubang. Kini selama proses pengecoran berlangsung, masyarakat menggunakan jalur alternatif. Warga lainnya, Anitaria, mengatakan jalur alternatif tersebut membuat perjalanan menjadi lebih jauh. Kondisi ini turut dirasakan anak-anak sekolah yang harus berangkat lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti pelajaran. Meskipun sementara harus menempuh perjalanan lebih jauh, masyarakat berharap pembangunan dapat segera selesai dengan hasil yang kuat dan tahan lama. Selain ruas Selendro Gentong, warga juga berharap adanya penanganan terhadap jalan lain yang masih mengalami kerusakan. Di antaranya ruas perbatasan Selendro Jumbleng serta jalur Kleco Ngerunggah di Desa Selendro. Menurut warga, kerusakan pada beberapa ruas tersebut antara lain dipengaruhi kendaraan bermuatan tebu yang melintas. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas memastikan pengecoran ruas Selendro Gentong berjalan sesuai tahapan. Perbaikan tersebut menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan rusak. Pemerintah berharap setelah pembangunan selesai, ruas Selendro Gentong dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung kegiatan ekonomi warga.

Mitrobana dan saudara pendengar, ketidaknyamanan selama pembangunan memang sementara, tetapi kita harus patuh untuk mencari jalan alternatif sehingga tidak mengganggu proses dari pekerjaan jalan tersebut. Kita berharap manfaat jalan yang baik dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang jauh lebih lama.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Tahu nggak sih?
3: Mitra Buana dan Saudara Benar, masih dari Jalan Veteran 21 Sragen di Info Pagi. Dari 94,7 MHz, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Lepas dari ruang dengar kita, Tulus dengan Teh Hijau. Single terbaru yang dirilis 30 Juni 2026.

Mitra Obara dan saudara pendengar, setelah kita dari Kecamatan Gesi, sekarang kita akan menuju Kecamatan Mundukan. Ada apa di Mundukan? Tinjau revitalisasi SDN Sono 1 Pemkab Sragen targetkan 0 sekolah rusak. Dilansir dari sragenkab.go.id, sebelumnya saya akan menyapa-nyapa teman-teman dari pemberitaan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Selamat pagi Pak Zuli dan tim, selamat bertugas. Sehat selalu, lancar hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan melalui revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan. Salah satunya dilakukan di SD Negeri Sono 1, Desa Sono, Kecamatan Mundukan. Sekolah tersebut saat ini menjalani proses revitalisasi menggunakan dukungan anggaran pemerintah pusat. Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung pelaksanaan revitalisasi SDN Sono 1 Rabu 2 September 2026. Sekolah tersebut sebelumnya mengalami kerusakan berat hingga membutuhkan perbaikan menyeluruh agar kembali menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Revitalisasi SDN Sono 1 menggunakan anggaran sekitar Rp898 juta rupiah yang bersumber dari APBN. Pekerjaan dilaksanakan selama 120 hari dengan mekanisme swakelola. Bupati mengatakan revitalisasi SDN Sono 1 menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sragen. Pemkab Sragen sendiri berkomitmen untuk terus memperbaiki dan merevitalisasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Saat ini menurut Bupati masih terdapat sekitar 300 sekolah di Kabupaten Sragen yang membutuhkan penanganan. Target yang ingin diwujudkan adalah Sragen 0 sekolah rusak. Namun ada persoalan yang juga mendapat perhatian yaitu validitas data kondisi sekolah. Bupati meminta seluruh satuan pendidikan aktif memperbarui data kondisi sarana dan prasarana melalui sistem pendataan yang tersedia. Hal tersebut penting karena masih ditemukan perbedaan antara data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ada sekolah yang berdasarkan data tercatat tidak mengalami kerusakan, namun setelah diverifikasi ternyata mengalami kerusakan berat. Karena itu pihak sekolah diminta tidak sungkan melaporkan kondisi sebenarnya serta rutin memperbarui data infrastruktur. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti menjelaskan, revitalisasi SDN Sono 1 meliputi sejumlah fasilitas utama. Mulai dari ruang kelas, perpustakaan, toilet hingga ruang administrasi. Lantas bagaimana kegiatan belajar mengajar selama sekolah diperbaiki? Anak-anak untuk sementara sekolah di sejumlah lokasi di sekitar sekolah. Koordinator Wilayah Disdikbud Kecamatan Mundukan Som Haji mengatakan, siswa kelas 1 hingga kelas 6 tetap melaksanakan pembelajaran pada pagi hari. Sebelumnya pembelajaran sempat menggunakan sistem shift, namun dinilai kurang efektif. Saat ini siswa kelas 1, 3 dan 4 belajar di rumah warga yang telah disekat menjadi beberapa ruangan. Siswa kelas 2 menggunakan rumah salah satu guru, sedangkan kelas 5 dan 6 belajar di masjid yang berada di samping sekolah. Meski harus menggunakan ruang sementara, proses belajar mengajar tetap diupayakan berjalan secara optimal sehingga revitalisasi sekolah selesai.

Mitra Buana dan saudara pendengar, cerita dari SDN Sono 1 ini memberikan gambaran menarik tentang arti sebuah sekolah. Sekolah memang membutuhkan gedung yang aman, membutuhkan ruang kelas yang nyaman, juga membutuhkan toilet yang layak, perpustakaan, meja, kursi, dan fasilitas lainnya. Tetapi ketika gedung sedang diperbaiki, proses pendidikan tidak boleh ikut terhenti. Yang pasti itu kan. Ada rumah warga yang membuka pintunya, kemudian ada rumah guru yang digunakan untuk belajar, bahkan masjid digunakan untuk ruang kelas sementara. Disitulah terlihat bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Betul kan? Dan untuk mengelola satuan pendidikan, ada pesan penting dari berita ini adalah jangan menunggu kerusakan menjadi berat baru dilaporkan. Jika ada atap yang mulai rapuh, plafon rusak, tembok retak, instalasi listrik bermasalah, ini sangat penting karena anak kecil banyak, kalau ada instalasi listrik yang rusak harus segera diperbaiki. Kita belajar dari beberapa kejadian di bulan-bulan yang lalu, ada atap sekolah yang roboh, bisa menjadikan perhatian kita untuk lebih hati-hati terhadap kerusakan di lingkungan sekolah. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke kabar terakhir, tapi sebelumnya kita akan menikmati dulu sebuah lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita ke kabar terakhir, yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Sragen akuisisi 8 dokumen bersejarah milik Pastika. Dilansir dari solopos.espos.id. Saya akan menyapa-nyapa dulu teman-teman dari Solo Pos. Selamat pagi Mas Tri Rahayu, sehat selalu. Selamat beraktivitas di pagi yang mulai panas ini. Sudah minum kopi kah? Mitra Buana dan sudah mendengar, upaya penyelamatan dan preservasi memori kolektif daerah di Kabupaten Sragen terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Sragen menerima sekaligus mengakuisisi 8 berkas dokumen bersejarah milik Pusat Sejarah dan Literasi Sukowati atau Yayasan Pastika Kabupaten Sragen. Proses akuisisi difasilitasi pemerintah Kelurahan Sragen Wetan. Dokumen bernilai sejarah tersebut diserahkan Ketua Yayasan Pastika Kabupaten Sragen, Lili Mardianto, Kepala Kabid Arsip Dinas Arpus Sragen, Ridwan Adi Sukomono. Penyerahan disaksikan Lurah Sragen Wetan, Prima Adi Surya, serta para pengurus Yayasan Pastika Sragen. Dokumen yang diakuisisi antara lain milik Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Gito Widakdo, serta sejumlah dokumen milik aktivitas Sarekat Islam, Diro Widjojo. Di antara dokumen yang ditemukan terdapat tulisan tangan serta sebuah syair berjudul Mars Sukowati. Akuisisi dilakukan untuk memastikan dokumen-dokumen penting terkait rekam jejak sejarah dan budaya serta naskah kuno Sukowati dapat terlindungi dan terawat. Dokumen tersebut nantinya juga diharapkan dapat diakses untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan edukasi publik. Salah satu koleksi tertua yang diserahkan adalah dokumen catatan pengajian dan Mars Sukowati yang berasal dari dekade 1940-an. Naskah tersebut sebelumnya telah diverifikasi secara resmi melalui sertifikat registrasi nasional naskah kuno pada tahun 2025. Ada pula catatan aneka ragam pusat sejarah dan literasi Sukowati terbitan tahun 1948. Dokumen lainnya adalah tanda pembelian rumah Diro Widjojo bertarikh tahun 1961. Dokumen tersebut ikut merekam perjalanan Diro Widjojo, salah satu tokoh penting pendiri gerakan Sarekat Islam di wilayah Sragen. Dengan masuknya berkas-berkas tersebut ke lembaga kearsipan resmi, diharapkan kelestarian fisik maupun informasi di dalamnya dapat terjaga sekaligus memperkaya literasi sejarah lokal bagi generasi muda Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan sudah mendengar, perlu kami sampaikan lagi bahwa CFD Alun-Alun yang digelar setiap hari Minggu akan libur selama 3 pekan, mulai tanggal 6 September sampai nanti terakhir di tanggal 20 September 2026. Pastikan Anda mengingatnya, jangan sampai terlupa dan Anda ke CFD. Dan bagi Mitra Buana yang akan melintas Jalan Raya Sukowati, ada pengalian jalur lalu lintas, Anda harus perhatikan, jangan terburu-buru, ngebut atau bagaimana, karena akan mengganggu keselamatan. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tadi kebersamaan kita di info pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kepercayaan Anda menjadikan Buana Sri sebagai teman Anda di pagi hari ini. Salam jumpa di edisi info pagi berikutnya, dan saya Diana Harjono pamit undur diri. Tetap semangat dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sebagai penutup kebersamaan kita, ada Salayaku dari Yofi Widianto dan Roni Pariluan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Sudah berangkat ke tempat kerja? Atau malah sudah bekerja saat ini? Mungkin Anda sudah membuka toko? Atau sudah memasak, baru memasak, bersih-bersih rumah? Apapun kegiatan Anda pagi hari ini, terima kasih mempercayai kami untuk menemani pagi Anda. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita berjumpa di program Buana Putri, Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Edisi pagi hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Arjono, kita akan membahas tips mengenai sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduates.

0: bersumber dari www.detik.com. Saya akan mengupas untuk Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Tentunya hanya di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di kawasan Jalan Veteran 21 Seragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, ketika kita mendengar kata fresh graduate, kenapa? Ya beginilah Mitra Buana, kalau pagi-pagi harus tugas dari jam 6. Yang terbayang apa sih? Ya begitulah yang terbayang. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita kembali ke tema, yaitu tentang fresh graduate. Fresh graduate ini ibarat seorang anak yang gak tahu apa-apa, lantaran kebanyakan dari mereka belum memiliki jam terbang yang tinggi di dunia kerja. Oleh karena itu, seorang fresh graduate harus terus belajar, ini kuncinya jika Anda ingin sukses. Selain itu, gunakan beberapa tip sukses di dunia kerja bagi Anda fresh graduate, supaya Anda lebih cepat meraih sukses. Nah, apa saja tipnya? Ini Anda harus pahami, kalau perlu dicatat gitu ya, supaya karir Anda lebih cepat menuju puncak yang Anda inginkan. Karena pinter saja tidak ada tip dan trik, pasti akan sulit. Karena di tengah perjalanan Anda menapaki karir, dipastikan banyak sekali rintangan ataupun masalah-masalah yang akan timbul, baik tentang pekerjaan itu sendiri maupun dengan rekan kerja kita ataupun atasan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tip apa yang harus dilakukan supaya sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduate, tentunya Anda harus tetap di Buana Putri Gerbang Karir, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen. Telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Bapak dan sudah mendengar Anda menyimak kami, Buana Putri Gerbang Karir, dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita bahas tentang mengenai tips sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduate. Mitra Buana, hal pertama yang dilakukan oleh seorang fresh graduate adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka targetkan, bisa dimulai dari seleksi berkas hingga memasuki masa training. Semua hal yang itu memang tidak sulit, namun juga tidak mudah. Ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu. Yang pertama, pilih dan lamar pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki. Mitra Buana dan sudah mendengar, pilihlah pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan dan skill yang Anda miliki. Tujuannya agar Anda bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Pertimbangkan pula pekerjaan yang sesuai dengan minat Anda. Hindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan diri Anda karena bisa membuat Anda merasa terbebani saat menjalankannya. Sederhananya, pekerjaan yang tepat akan membuat Anda menjadi semakin giat dan produktif. Yang kedua adalah patuhi peraturan di lingkungan kerja. Agar seorang fresh graduate ini bisa cepat beradaptasi, penting untuk mengetahui dan menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan perusahaan. Ketika masih awal masuk ke dunia kerja, Anda harus mengikuti hierarki pekerjaan secara tidak langsung. Bahkan sebaiknya anggaplah hierarki ini seperti hierarki dalam keluarga. Anda harus mematuhinya dan harus tahu siapa yang berhak menentukan keputusan di saat darurat. Selain itu, perbanyak interaksi dengan rekan kerja agar Anda tidak mengalami canggung saat bekerja. Pahami, kenali lebih dekat rekan-rekan kerjamu. Meskipun kita tidak harus begitu mendetail, paling tidak kenal secara pribadi akan lebih memudahkan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan.

Yang ketiga adalah disiplin. Ini harga mati. Karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Bagi Anda fresh graduate, peganglah kedisiplinan ini. Nah, untuk membiasakan kedisiplinan ini, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa membiasakan setiap harinya dengan hal-hal yang kecil, khususnya dalam lingkungan kerja, seperti datang ke kantor tepat waktu, menyimpan peralatan kantor yang kita pakai ke tempat semula, merapikan meja kerja kita. Hal-hal kecil itu bisa Anda lakukan, dan ini akan memberikan value center sendiri bagi Anda di mata rekan-rekan kerja Anda. Dan tentunya Anda harus tepat waktu untuk datang ke kantor dan tepat waktu juga menyelesaikan pekerjaan yang Anda ditugaskan kepada Anda. Seseorang yang terbiasa disiplin dalam pekerjaannya memiliki kemungkinan lebih besar untuk naik ke jenjang karir selanjutnya.

Mitra Buana dan sudah mendengar 3 tip sudah Diana sampaikan bagi Anda yang para fresh graduate yang memasuki dunia kerja di sesi kali ini. Tip selanjutnya akan kita bahas. Tetap bersama kami di Buana Sri FM 94,7, tentunya di Buana Putri, Gerbang Karir.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Terima kasih bagi Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduate adalah, yaitu tekun. Jika ingin sukses apapun, tekun adalah salah satu kuncinya. Menjalani pekerjaan dengan penuh ketekunan akan meningkatkan loyalitas dalam diri. Ketika loyalitas terbangun, perusahaan tidak akan menutup mata untuk meningkatkan gaji atau jenjang karir. Namun, perlu diingat, seseorang yang tekun juga harus selalu memperhatikan dirinya sendiri, utamanya dalam hal kesehatan. Jangan biarkan tekun dalam bekerja menjadikan Anda lalai dengan kesehatan hingga berakhir buruk. Yang berikutnya adalah memiliki mental yang kuat. Mitra Buana dan sudah pendengar, seorang fresh graduate harus memiliki mental yang kuat. Ketika memasuki dunia kerja, Anda akan berhadapan dengan banyak orang yang mungkin tidak sefrekuensi. Memiliki mental yang kuat akan sangat membantu untuk tidak mudah resign dan tentunya lebih mudah juga Anda untuk terhindar dari stres. Dunia kerja yang keras seringkali tidak bisa diprediksi. Beban tugas yang berat bisa membuat kita gampang menyerah. Dengan demikian, penting sekali memiliki mental yang kuat. Nah, bagi Anda yang di tahun-tahun terakhir kuliah, siapkan mental Anda sebelum benar-benar terjun. Kok menakut-nakutin? Enggak nakut-nakutin, memang begitu. Sebelum terjun ke dunia kerja, siapkan mental Anda dengan aktif di beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan. Salah satu cara untuk Anda menempa mental Anda. Nah, dua tips, tekun dan memiliki mental yang kuat, kembali Diana hadirkan untuk Anda. Tips selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi. Jangan bergeser, tetap stay tune. Karasia Diana Harjona akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tentunya di Buana Putri, Home Sweet Home.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

dan sudah mendengar kembali lagi dalam acara Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kiat terakhir untuk Anda Mitra Buana mengenai tip sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduate adalah kemampuan update diri. Nah, meskipun sudah bekerja, Anda tetap harus update kemampuan. Anda bisa melakukannya dengan mengikuti berbagai pelatihan webinar. Upaya ini bisa dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan jenjang karir. Dan di zaman era internet ini, Anda bisa mengikuti berbagai webinar dengan cara online. Ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan kemampuan Anda. Yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Memasuki dunia kerja artinya Anda akan bertemu dengan banyak orang baru. Bangunlah hubungan yang baik dengan mereka agar pekerjaan Anda jadi lebih nyaman dan tenang. Semakin banyak relasi, maka semakin besar potensi kesuksesan seseorang, apalagi jika Anda berinteraksi dengan para senior. Karena para senior ini merupakan ladang ilmu dan pengalaman bagi diri Anda. Anda bisa melaluinya dari bertegur sapa ketika berpapasan, kemudian ngobrol tentang manis pahitnya pekerjaan dan sebagainya. Basa-basilah istilahnya, bermanis-manislah para fresh graduate dengan para senior. Ambil sebanyak mungkin pengalaman beliau dan ilmu-ilmu beliau. Dijamin kamu akan lebih cepat naik karirnya. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tadi informasi mengenai tip sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduate. Ingat, memasuki dunia kerja memang butuhkan persiapan, semangat dan kemampuan untuk terus bekerja dan belajar. Jangan takut memulai dari bawah dan terus tingkatkan keterampilan serta jadikan setiap pengalaman sebagai modal untuk berkembang. Demikian Mitra Buana, Buana Putri Gerbang Karir dengan tema tip sukses memasuki dunia kerja bagi para fresh graduate dari www.detik.com. Semoga tip kali ini bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi para fresh graduate dalam melangkah menuju dunia kerja. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat, karena seandainya Anda mengalami kegagalan, kegagalan hanyalah sebuah peristiwa atau momentum yang akan membawa Anda menuju anak tangga yang mengantarkan Anda selangkah lebih maju. Tetap bersama dengan Buana Asri FM dan ikuti acara selanjutnya. Jadi Dian Harjono pamit undur diri. Terima kasih. Yuk. Kreng.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keruan Anda ikutilah mimbar agama Kristen yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wahyu Nurbianto dengan mengambil tema percaya kepada Kristus bukan mencari berkah. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi para pendengar Radio Buana Asri yang saya kasihi dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ketika kami di pagi hari ini masih boleh merasakan hangatnya mentari-Mu. Ketika di pagi hari ini kami boleh merasakan belayan angin-Mu yang membawa kesejukan dan juga kesegaran. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini juga boleh memberikan kesejukan dan juga kesegaran serta pembelajaran di dalam kehidupan iman kami di dalam mengikut Engkau. Anugerahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh sungguh-sungguh memusatkan segenap keberadaan diri kami hanya pada pemberitaan firman-Mu saja. Ya Tuhan yang maha baik, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Para pendengar yang terkasih, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21 berkata demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari permenungan kita bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dunia modern pada masa ini, seringkali manusia dikuasai dengan adanya paham materialisme, hedonisme, dan juga konsumerisme. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Bicara tentang materialisme itu adalah sebuah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Kemudian, hedonisme adalah sebuah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama di dalam hidup. Dan konsumerisme, kita tentunya juga sudah cukup tahu. Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, sebagai ukuran kesenangan, dan juga sebagai ukuran gaya hidup yang tidak hemat. Nah, karena manusia seringkali terpengaruh oleh materialisme, konsumerisme, dan juga hedonisme ini, maka manusia seringkali tidak lagi peduli dengan cara-cara yang ditempuh di dalam memenuhi hasrat dan juga keinginan mereka. Mereka beranggapan bahwa kesuksesan di tengah-tengah dunia ini diukur hanya dengan kelimpahan materi saja. Hanya diukur seberapa banyak yang ia miliki. Nah, hal ini juga kemudian bisa merasuki di dalam kehidupan umat Tuhan. Bagaimana di mana ada banyak orang Kristen yang kemudian mengkaitkan kelimpahan materi dengan berkat dan iman. Orang Kristen yang beriman dan diberkati Tuhan adalah mereka yang mendapatkan kelimpahan materi, yang tidak pernah mengalami kekurangan, yang tidak pernah mengalami kesulitan, ketidakadilan, penderitaan, yang tidak pernah mengalami sakit. Oleh karena itu kemudian banyak orang Kristen berlomba-lomba mengejar harta sebanyak-banyaknya sebagai bukti bahwa iman mereka itu kuat, bahwa mereka itu sungguh-sungguh sebagai anak raja. Wah, ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang perlu, hal yang patut untuk kita pertanyakan dan kita renungkan bersama-sama. Karena dengan pemahaman yang demikian, semakin banyak harta yang diperoleh berarti iman mereka bisa dikatakan semakin kuat. Karena merasa, wah ini aku diberkati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin sedikit harta dan semakin sering mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan, maka kemudian orang menjustifikasi bahwa iman mereka itu lemah. Padahal di dalam Alkitab, kita tidak pernah melihat bagaimana Yesus mempersoalkan jumlah harta yang dimiliki. Tuhan Yesus tidak pernah mempersoalkan jumlah harta yang dimiliki oleh umatnya. Berkelimpahan harta atau tidak, bukan menjadi sebuah tolok ukur bahwa iman mereka itu besar. Bagi Yesus yang paling penting adalah bagaimana para pengikutnya mengenal dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, situasi umat Kristen pada zaman sekarang itu juga terjadi pada zaman dulu, pada zamannya Tuhan Yesus ketika masih berkarya, masih berpelayanan di tengah-tengah dunia ini, meskipun konteksnya berbeda. Kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, di dalam bacaan Injil, ada dua perikop yang kita baca yang menjadi dasar di dalam permenungan kita hari ini. Di mana di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini yang pertama, kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dua peristiwa ini terjadi di wilayah Galilea. Pada saat itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan olehnya. Dan melihat orang banyak yang mengikuti, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, sehingga ia berinisiatif untuk kemudian memberi mereka makan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus di mana dapat membeli roti untuk memberi mereka makan. Nah, jawaban Filipus ini bisa dikatakan jawaban yang rasional. Karena dia mengatakan uang 200 dinar tidak akan cukup untuk membuat orang banyak ini kenyang. Kita tahu bahwa satu dinar itu adalah upah pekerja sehari.
Maka 200 dinar adalah upah 200 hari dari seorang pekerja, atau bisa dikatakan ya hampir sekitar 7 bulan lah. Nah, coba bayangkan kalau di Sragen ini upah pekerja sehari gak usah banyak-banyak, 100 ribu aja. 100 ribu dikali 200, kita bayangkan berapa banyaknya. Sementara nasi kucing 2.000, kalau sekarang sudah naik 2.500, 3.000, udah dapat berapa? Nah, di dalam kegelisahan, kebingungan itu ada sebuah jalan keluar yang muncul dari Andreas, saudaranya Petrus. Ketika dia memiliki informasi bahwa ada anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi di sini Andreas juga cukup pesimis. Karena apa? Karena 5 roti dan 2 ekor ikan itu apa artinya untuk orang banyak, yang dikatakan 5.000 orang itu baru laki-laki saja. Belum dihitung perempuannya, belum dihitung ada anak-anaknya juga. Nah, bicara tentang roti jelai, ini mengingatkan kita pada peristiwa Nabi Elisa ketika dia memberikan makan 100 orang dan masih ada sisa. Roti jelai adalah roti yang sederhana, roti yang bisa dimakan oleh orang-orang yang sangat miskin. Jadi bisa dikatakan ini adalah makanan rakyat jelata, yang bisa dikatakan mereka adalah sudra papa yang tidak memiliki apa-apa. Dan 2 ekor ikan. Ikan, kita bisa membayangkan 2 ekor ikan kecil yang seperti Bapak Ibu tahu yang namanya sarden. Nah, maaf, saya tidak endorse ini ya. Sarden ukurannya, ikannya sebesar itu. Enggak gede. Tapi reaksi orang banyak atas mukjizat yang terjadi, atas pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi eskatologis, ini menarik. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan. Mereka sudah merasakan mukjizat yang dilakukan melalui 5 roti dan 2 ekor ikan itu yang menghasilkan mukjizat. Mereka berpikir, wah ini adalah nabi yang akan datang nih. Ini adalah raja yang akan memimpin bangsa Yahudi keluar dari pergumulan mereka yang cukup panjang, yaitu ketika mereka mengalami penjajahan. Sehingga apa? Sehingga orang banyak ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka, menggantikan Herodes Antipas yang boleh dikatakan menjadi kaki tangan Kaisar Romawi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena Tuhan Yesus memberikan apa yang mereka inginkan. Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan memberi mereka banyak makanan. Dan inilah yang kemudian menyebabkan Tuhan Yesus menyingkir ke gunung. Karena apa? Karena ia tidak mau menjadi raja demi urusan kampung tengah. Apa itu urusan kampung tengah? Urusan perut semata. Nah, para pendengar yang terkasih, kalau kita coba tarik di dalam situasi masa kini, di mana kehidupan seringkali dikuasai oleh materialisme, konsumerisme, dan juga hedonisme. Bukankah seringkali umat Kristen juga menyanjung dan juga memuji Yesus sebagai raja ketika merasa diri diberkati dengan kelimpahan materi? Tetapi ketika Tuhan Yesus meminta agar umatnya berkorban, menyangkal diri dan memikul salib, maka serta-merta kemudian kita memutuskan hubungan, kita menyingkir, kita menjauh dari Tuhan. Nah, saat Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya hendak dijadikan raja yang akan mengusir tentara Romawi dari negeri Palestina, maka ia menyingkir dan menyuruh para murid untuk menyeberangi Danau Galilea dengan naik perahu. Dalam situasi yang kurang baik karena air danau bergelora karena angin kencang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mendatangi para murid dengan berjalan di atas air. Dan ia berkata, "Aku ini, jangan takut."
Tuhan Yesus berkata demikian karena melihat para muridnya mengalami ketakutan. Perkataan aku ini atau akulah berasal dari kata ego eimi yang digunakan untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan kata ini menjadi salah satu kata yang penting di dalam Injil.

Yesus dengan semakin mengenal dirinya, semakin percaya dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan. Melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, melalui perilaku hidup kita sehari-hari, kita meyakini bahwa percaya kepada Yesus, bahwa di dalam hidup ini Dia terus memperhatikan kita, Dia terus menopang kita, Dia terus mendorong kita, dan juga terus memampukan kita untuk kita hidup di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan. Dan kita diajak untuk tetap setia, berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus bukan hanya karena kita mencari berkat, bukan hanya kita datang mencari kekayaan dari Tuhan, tetapi mari kita sungguh-sungguh datang dengan rasa percaya yang tulus, meyakini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Wahyu Nurbianto dengan mengambil tema percaya kepada Kristus bukan mencari berkat. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
4: Lah nek durung entuk
3: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik.
5: PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nun, Bapak Ibu warga cerai kian asri, sama kayak kau terakan sugeng siang deh. Sugeng bepangian malih, wonten ing kiran seragian asriku, lumantar buahnya asri apa. Ikeng saat tengahipun setunggal jam menikah mangke, kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragian. Tunggu mangke wonten ing tabu selas siang. Bapak Ibu warga seragian asri, dos pundi menika pawartos panjenengan. Engkeng ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Mboten wonten alangan setunggal menapa njeh. Eka pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiran seragian asriku. Dumugi pono mangke wonten ing tabu kali melasia. Semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos nggih dereng regengaken wonten ing kiran seragian asriku tasih dalem bikak menika wonten line telepon ingkang pasti wonten 0271890799 utawi saged ngintenaken WhatsApp soho SMS nggih wonten 0821339509447. Sama ke sugeng siang rumien menika kagem bunda-bunda sedaya, bapak-bapak sedaya ingkang remen midhangetaken kiaran campur sari menika nggih wonten bundaku yang cantik ingkang lenggah wonten bongko. Lajeng kagem Bunda Yasman, kagem Bunda Nino, Bunda Suradi, lajeng wonten Bunda Natali. Enjeh sugeng siang kemawon mugi-mugi tasih prasya midhangetaken kiaran seragen asriku menika nggih lumantar Buana Asri FM menika. Sama ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri seragen. Enje, waalaikumsalam. Mbak Sinten, ya. Enje.
1: Mbak Sinten niki.
0: Wah, menika saking.
1: Saking monitor enggal, Mbak. Saking monitor enggal.
0: Enje, semoga menika saking sinten. Mbak Putri?
1: Kampus, Bu Sri.
0: Oh, Bu Sri.
1: Datang kampus UNN.
0: Waduh, ije, sugeng siang Bu Sri. Wah.
1: Kalian sinten nggih?
0: Wonten Atin menika Bu Sri?
1: Mbak Atin.
0: Ije. Suwangga menika Bu Sri. Ije. Badhe ngersakaken lelangan menapa menika Bu Sri?
1: Sejati,
0: oh, katresnan sejati, Inje. Inje, semoga menika kentenipun kagem sinten menika Bunda Sri. Atin, Bunda. Inje. Inje. Inje.
1: Monitor
0: enggal berikan J Bu Sri.
1: Tapi kali Pak Ringo nggih sepang.
0: Oh inje ngaten.
1: Inje. Matur mawon ya, Mbak.
0: Inje, matur sangat nuwun menika salam tepang ugi kagem Bu Sri nggih ingkang lengkahipun sak wingkingipun kampus UNS nggih pun. Inje. Matur sangat nuwun menika miyosipun. Inje Bunda sami-sami. Inje waalaikumsalam. Yuk greng. Inje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Sri. Ingkang lenggah wonten sak wingkingipun kampus UNS menika inje. Matur sangat nuwun. Sampun miyos dereng regengaken wonten ing kiaran seragen asriku. Mugi-mugi prastya kalian Buana Asri FM J Bunda Sri. Enje, sawingkingipun Bunda Sri menika dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen. Halo. Enje, waalaikumsalam.
2: Sugeng
1: Sugeng siang, Mbak Atin.
0: Sugeng siang, Mbak WR yang cantik.
1: Oh ya, tahu.
0: Enceo, tahu kok yudus pundi.
1: Gimana punya kabar, Mbak Atin?
0: Alhamdulillah, saya menikah Mbak WR.
1: Alhamdulillah. Mbak Atin, yang baru turun tadi siapa?
0: Tadi yang baru turun ada ya. Bu Sri. Bunda Sri, iya Bunda Sri, salam kenal saking Mbak WR menikah Bunda.
1: Masih kegagian lagu apa enggak?
0: Enje, baru mulai kok.
1: Oh, baru mulai kok.
0: Enje. Malah ngerasakan menapa menikah Mbak WR.
1: Apa yang Mbak imaknya?
0: Enje, ngerasakan menapa menikah.
1: Bahagia, aku bahagia karo kowe.
0: Weh.
1: Iya, dengar suaranya Mbak Atin itu loh.
0: Aku bahagia karo kowe, ngaten. Enje.
1: Mau nitip salam sebentar juga.
0: Enje, semoga menika kagem sinten.
1: Salamnya buat siapa ya?
0: Lain, Enje kagem sinten Mbak WR.
1: Buat Bunda Natalia semoga sehat selalu.
0: Ngaten, Inje.
1: Bunda Nino, Bunda Tini, Bunda Rosmi,
0: Inje.
1: Tapi
0: lajeng
1: Jagung,
0: Inje.
1: Bunda Lis,
0: Bunda Lis, Inje.
1: Iya. Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Inje, lajeng
1: Mbak Ro tetap semangat.
0: Inje.
1: Mbak Martini. Mbak siapa lagi ya?
0: Waduh, kepeannya hilang.
1: Nggak ada kepean soalnya.
0: Nggak ada kepean, wah di luar kepala ge Mbak WR. Nenje.
1: Iya. Terus Pak Pono, Pak Sarbini.
0: Nenje.
1: Bapak Emita.
0: Bapak Emita, Nenje.
1: Nenje. Mas Juli Amcesmara.
0: Nenje, lajeng.
1: Semuanya saja.
0: Tanpa selamat. Kecuali.
1: Iya, selamat siang ya.
0: Enje.
1: Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia.
0: Enje, ngaten. Enje.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Enje.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya, sama. Mbak WR juga jaga kesehatan. Mangke dumugi jam gangsal, Mbak WR.
1: Saya. Capek banget ya
0: pastinya. Inje, nanti sampai jam 5 sore.
1: Itu ya enggak apa-apa, tetap semangat.
0: Inje, ya, tetap ya. Semangat, Inje.
1: Iya, terima kasih Mbak Atin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Inje matur suwun kagem Mbak WR ingkang sampun miyos dereng regengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Samangke kagem Bunda Sri, sumangga kaaturi nampi. Inje katresnan sejati, sumangga.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri sampai katin sarti soan maleceh tasih wonten ing kiran Seragen Asriku engko makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen tumugi mangke wonten ing Tapu 11 siang. Samangke kakak bapak ibu ingkang sampun ngintun WhatsApp malih menika dalem pikak rumiyin cih wonten Mama Fajar menika lelanganipun gelang ali-ali makaten. Enjing matur sangat nuwun kagem Mama Fajar mangke lelangan gelang ali-ali saged dipun rantos ya, engkeng pasti mangke prasyo dumugi Tapu Kaliwelas siang. Sampai hoki sugeng siang kagem Nadia engkeng wonten Magru. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat siang semua para pendengar Radio Buana Asri FM. Mangke request lagu Udan Janji saking Nadia ingkang lenggah wonten Magru. Terima kasih Mbak Atin, sehat selalu ya. Yuk gereng aja. Matur suwun menika kagem Nadia ingkang wonten Magru. Ingkang sampun miyos ugi dere ngregengaken wonten ing kiran Seragen Asriku nggih. Samangke wonten Bunda Miko menika. Assalamualaikum Mbak Atin, sugeng tugas, tetap semangat, sehat selalu. Nyuwun lagu Mbak Atin Langit Mendung Kutha Kediri. Kagem Mbak Atin matur suwun yuk greng. Enjeh matur suwun ugi menika kagem Bunda Miko menika enjeh ingkang lenggah wonten Seragen ugi menika wonten Kadipiro menika enjeh. Sangke wonten Mbak WR Dahlia ingkang wonten Hong Kong. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Atin, laguku sudah diputer. Pokoknya bahagia dengan Mbak Atin yang baik hati yuk greng. Waduh. Enje matur sangat nuwun menika kagem Mbak WR Dahlia. Mugi-mugi lelangan kalau wau sampun kalaras dadosaken lipur saha jam pisayah je wonten ing kaludangan siang menika. Mekaten Mbak WR matur sangat nuwun miyosipun WhatsApp menika enje. Ning kaludangan siang menika mugi-mugi tansah pastyo kalian Buana Asri FM mekaten. Sangge lelangan salajengipun badhe kaaturaken Mbak Safitri ingkang badhe atur lelangan Samudono menika kagem Pak Jasmino ingkang lenggah wonten Purwodadi Grobogan. Semoga menika Pak Jasmino lelangan kaaturaken saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jam pisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga Bapak Ibu warga Sreken Asri sama GS kawan doso kang sal menit sampun lengser saking tabuh sedoso menika nggih tasih wonten ing kiyaran Sreken Asriku ingkang makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sreken dumugi mangke wonten ing tabuh 11 siang. Sama kaya lelangan salajengipun badhe kaaturaken kembang ikhlas menika nggih ingkang kala wau minangkani pamudut saking Bunda Gun yang cantik ingkang lenggah wonten bongo menika nggih sumangga kaaturi nampi Bunda Gun kembang ikhlas ingkang dipun kersakaken sumangga.

0: Makaten kalau wau, Bapak Ibu warga Seraikian Asri, sampun kaaturaken kembang ikhlas, ya. Spesial kemawon kagem bundakun yang cantik, yang lenggah wonten bonggo. Nika mungkupi sampun kalaras, ya pun. Dan terus akan nelipur soal jampi saya, wonten ingkal udangan siang menika. Enje, samangke wonten ingkung bade mios dalam tampi rumin. Sugeng siang Buana Asri Seraikian. Bagus semoga Pak Pono. Ngaten.
1: Soale lagu Mbak niku. Ngaten. Nyuwun lagu Taman Juruk.
0: Taman Juruk enjeh.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sakini, Bu Gun wonten Bongo, Pak Yati Bongo, Pak Sembo, Pak Jasmino.
0: Enjeh.
1: Bu Dino, Bu Jasman, Bu Mimi, Bu Surbani.
0: Enjeh.
1: Bu Radi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Rismi, Bu Yuti, Lajeng Mas Diyar, wonten Jaten, Mas Roni, wonten Tangerang, Mas Julian Jasmara,
0: Lajeng
1: Mbak Rus, wonten yang Kligo, Boyolali, Mbak Wijaningsih, Mbak Warti, Mbak WR,
0: Lajeng
1: Mamalnya Aswa, Pak Yon Plastik, Lajeng Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Pak Roman, Cobu Roman, Wotan Wonotolo, Lajeng Mas Is, Lajeng Mas Yanto Penggung, Pak Warti, Pak Gunawan Haryadi, dan para sutas no Radio Merapi.
0: Injih.
1: Sedaya kemun juga ngelala SPM ketipun Pak Nubatin kan diatur.
0: Injih, terus pundi.
1: Anapun itu numpak sepur. Wong ngelepak numpak sepur mudun stasiun Raja Pola.
0: Ngaten.
1: Dan ini wong ngelepak boleh lelipur nyetel LPA ora bakal keliru, ora bakal salah.
0: Injih.
1: Jadi stasiun Raja Pola manggon ana ing daerah Tasikmalaya.
0: Ngaten.
1: Warga RPA iki gelombang sing terpercaya.
0: Oh, injih.
1: Lah kok 6. Lah iki jarine ngelu. Kok bola Bali maem.
0: Oh, tibake ngeluwe, Pak.
1: Lah iki mulu jarine telu lah kok 6 jarine.
0: Nggih.
1: Ngelune
0: mergone luwe tibake menika.
1: Lah nggih, tuku dhe ning kampung Teluan. Teluan iki tetek batem
0: niku
1: lho. Tuku dhe ning kampung Teluan. Jarine penggede. Kok udut rokok jalukan. Langge ora tuku dhewe.
0: Langge dereng sempat niku, Pak. Sempat tumbas kiambak
1: niku. Cap randu bani, cap randu dadi randuwe.
0: Langge.
1: Udah cap randu dadi ratuku.
0: Ratuku ngeten niki.
1: Nggih, ngeten men batin matur nuwun yo.
0: Yo kreng njenjen matur sangat nuwun. Pak Pono ingkang sampun miyos sendiri ngregengaken wonten ing Kiaran Seraikian Asri kun ye. Mangke Taman Juruk ingkang dipun kersakaken dipun rantos ingkang pasti prasetyo dumugi Tabo kalewelas siang mangke injih. Semoga kagem Bapak Ibu warga Seraikian Asri samangke kagem Bunda Malam menika ingkang kalau ngersakaken penyiar radio badhe katraken pinangka lelangan dan pungkasan menika injih ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seraikian Ken menika dumugi Tabo 11 mangke. Ananging mangke sasampun lelakon menika atin sarti tasih badhe sowan malih wonten ing Kiaran Seraikian Asriku dumugi Tabo 12 siang. Sumangga Bunda Malah penyiar radio katuri nampi rumiyin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
4: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
2: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
4: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Baik Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini ada informasi yang datang dari Pengadilan Negeri Sragen tentang berita panggilan ditujukan kepada saudara H. Suhartono dengan alamat Jalan Wahid Hasim nomor 77, Lingkungan Kuongsari RT 003 garing 019, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Semoga kakak bapak ibu warga serakian asri enggak kita lajeng akan malih menikah ijih kianan serakian asriku sepina malih pada katur akan tubuh kimangke wantening tabu kali walasih. Sangke hatin pengin pinanggih rumiyin kalian Nadia ingkang wonten magru menika ingkang kalawau ngersakaken nelangan udan janji wekaten. Nah, sumangga menika kagem Nadia wonten magru lelangan udan janji katurahaken nggih saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur so jam bisa ya wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi rumiyin.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri engkel kita lah cengahkan malih menikah jek jaran seragian asriku engkeng pada hati naturaken tumbuh kiman kewonten yang tapu kali lasia sama kewonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menikah engkeng enggak wonten teku jajar engkeng sama ke sambun ngintunakan wasapipun menikah jek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Atin. Menikau gemau hadir absen, mau di play sikep Mbak. Salamnya buat semua yang masih setia dengan Buana Asri. Di antaranya ada Mbak Pertiwi, ada Mas Doso, Kang Sar, lajeng Mas Is, juga Mbak Yuninya, Pak Rohman beserta ibu, wonten Mbah Timbul dengan Mas Andrinya, Pak D selamat. Lajeng katur Mbak WR menikah nje Mbak Martini, Mas Diat, Mas Roni, Mas Brahma, wonten Bunda Lis, Bunda Ismi, Bunda Ninu, Bunda Gayatri, lajeng katur ugi Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Suradi, mamanya Aswa. Lajeng katur Bunda Eni menika nggih, Eni Suroto menika. Lajeng katur Bu Darmono, Bu Denini, Bu De Sharon, ugi sedaya kemawon Mbak, selamat menikmati lagu-lagu campur sari. Buat Mbak Atin selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat ya. Terima kasih yuk keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh ngantuk lo ya. Kalau ngantuk minum es teh. Wah inceh. Menika sampun sumadiyo es tehnya. Matur sangat nuwun menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten teguh jajar mangke lelanganipun sikep dipun rantos nggih ingkang pasti mangke badhe katoraken. Samangke wonten ipung menika Mbak Atin sugeng siang nyuwun sekar gelombang radio. Matur suwun sugeng ngayahi gati. Kagem Mbak Atin kemawon yuk greng mekaten sih. Matur sangat nuwun kagem ipung gelombang radio. Mangke dipun rantos ingke pasti mangke badhe katerakan. Sama guys tunggal lelangan badhe kapiyarsa menika kagem Mama Fajar. Nggih sugeng siang mah. Semoga menika lelangan ingkang dipun kersakaken kaaturaken saged kalaras mugi-mugi dados saged lelipur saha jampi saya.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antreni suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya toh. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
4: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Jo.
6: Kamu, Bill.
5: Mukanya serius amat.
6: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
5: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
6: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
5: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
6: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
5: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
6: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
5: Bisa kok. DPLK Setia.
7: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Semoga kakak bapak ibu warga seraikin asri. Sama ke kalitos o menit sampun lengser. Saking tapu sebelah suni aja. Lasi wotan yang kiran seraikin asriku. Sesarangan kalian atin sardi. Engkeng pada caw selipur. Tubuh kimangke wotan yang tapu karewasia. Sawake sugeng siang rumiyin kagem Bunda Miko menikan je. Engkeng kalwau ngersaken lelangan langit mendung kuto Kediri. Mekaten. Satering pun katuraken menika wonten ingkang badhe miyos nggih wonten lain telepon menika saestu mboten menika wah sajake mboten saestu enje mangke tasih dalem rantes ingkang badhe miyos wonten lain telepon semoga Bunda Miko langit mendung kutha Kediri katuri nampi rumiyin.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Halah yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
6: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
5: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
6: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luweh gampang. Ora perlu repot golek KTP pemilik sing lawas, Mas.
5: Serius? Terus syaratnya piye?
6: Gampang, cukup

0: datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
1: Wah, saiki sing kudu digoleki mong isine dompet dudu mantan pemilik.
0: Seng tenang mas, mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan mas, bayar saiki luweh gampang. Dompet, yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Semoga Bapak Ibu warga Seragen Asri kita lajengah malih menikah cek jaran Seragen Asriku Suwina malih pada hati naturaken tumukiman kewontering tabuk alilah siang. Kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri mobilis sama kenembe nyerantos adan luhur mangke adan luhur pada katoraken tabuk 11 langkung 3.09 menit. Sama kayak kita serantos sesarengan sinambi kita midhangetaken lelangan Taman Juruk menika inggih ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Pak Pono ingkang lenggah wonten sambil jasraken menika ejes pindah malih sinambi kita nyerantos adan luhur nggih ingkang mangke badhe kaaturaken tabuh 11 langkung 3.09 menit. Semoga Pak Pono kaaturi nampi Taman Juruk ingkang dipun kersakaken mugi-mugi dadosaken alipur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika semangka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Bapak Ibu warga Sragen Asri, samangke wekdal letahaken tabu 11 langkung 3.09 menit menika nggih. Wekdalipun kaaturaken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengipun sumangga.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
1: Bapak Ibu warga Sragen Asri, kalau sampun katuraken adan luhur nggih kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun, lan kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri khususipun kaum muslimin kalian muslimat sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sama kita sih wonten ing kiaran Sragen Asriku, tasih wonten wekdal kirang langkung sedoso menit menika nggih. Antrian tembang tasih kalih menika sikep ingkang kala dipun kersakaken kalian Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten Teguh Jajar. Mangke katutup kanthi lelangen gelombang radio ingkang kala dipun kersakaken kalian Ipung menika nggih. Mangke sasampunipun kalih lelangen menika katuraken atin sati ingkang badhe nyuwun pamit saking kiyaran Sragen Asriku menika nggih. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi bibar Sragen Asriku, mangke atin sarti badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing kiyaran Simponi Kenangan ingkang badhe tur lelangen nostalgia mekaten nggih kagem Bapak Ibu sedaya mbok pilih wonten ingkang kagungan kenangan menika kanthi lelangen nostalgia. Nah mangke saged miyos wonten kiyaran Simponi Kenangan. Samangke pindah malih katuraken sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun kagem Bapak Ibu ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Samangke katuraken sugeng siang sugeng ngasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Luar biasa, gelombang radio.
1: Betul ya? Radio.
0: Gelombang radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Aku mas yang ini lho gak raya tiket pesawat Rene. Raisa muni R lho nyaman nih. Gak raya ngonomi lah Arab lebu pesawat ini gak raya mas kapai pilih-pilih. Biasanya saya ngisa, katanya ada yang lebu pesawat di tesnya ya. Rah lagi bisa melebu, rah lagi. Nah untuk ada yang pas kayak tes.
0: Minggu lah enak tes, aku bisa kelebu ya.
1: Ora, bisa muni rah ya.
0: Udah.
1: Bang.
0: Rah.
1: Tapi maksudnya berarti melebu bagasi ya men.
0: Ah, bagasi ku kamu mah dah. Ya, kata sun ya, ini kan ya.
1: Ya, muka-muka rezeki ku lancar.
0: Lancar, amin. Loh, doa terbaik akan kembali.
2: 31 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam banget nih di kesempatan siang kali ini, Atin Sardi bisa menjumpa kembali ya di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Mitra Buana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun ya. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang ingin beratensi di sini ya, silahkan saja masih saya buka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082-133-950-947. Oke Mitra Buana, jumpa kita tadi sudah saya buka dengan satu tembang sonata yang indah ya. Semoga udah disimak Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Buana Asri Afra. Oke, ada yang mau beratensi di line telepon, nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Belen Abita Pamai.
0: Bagus, silakan Pak Pono.
1: Ya minta lagu itu loh Mbak, masih semangat perjuangan yaitu Sersan Mayor.
0: Oh, Sersan ya, toh,
1: yang, kalau Mayor. Kaset saya dulu itu yang menyanyi Heni Purwonegoro. Kalau ke sekarang entah tuh, mudah-mudahan ada Sersan Mayor.
0: Okay.
1: Ya, juga ada. Ya salamnya untuk semua saja, tadi saya sudah saya senggoli. Ya semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama RBN yang dipandu libatin dengan teriris kesapan itu yang muda maupun yang tua.
0: Iya.
1: Pergi ke Surabaya ya. Surabaya ibu kota Jawa Timur.
0: Iya deh.
1: Yang muda dan yang tua semua percaya. Ya semua percaya bila nyetel RBA itu menjadi rabuknya umur.
0: Oh iya betul itu Pak Pono ya.
1: Ya masih lagi apa itu? Aduh katanya apa itu katanya hari Sabtu atau apa itu? Anu hari Sabtu tanggal 10 atau anu katanya pergi ke Cibatu,
0: iya.
1: Ternyata kok ke Payakumbu.
0: Katanya
1: hanya akan mengambil satu. Ternyata kak keliru mengambil 10.
0: Ketambahan 0 itu Pak. Iya ternyata ketambahan 0 ini satunya.
1: Anu tempat parkir dekat pohon kelapa tempat parkir ada di dekat kali. Berulang kali ditraktir.
0: Iya.
1: Oh bahasa Indonesia, tempat parkir ada di dekat pohon kelapa. Ya berulang kali ditraktir. Kalau sekarang pura-pura lupa.
0: Iya, pura-pura lupa ya, Pak ya.
1: Ya, jadinya jadi selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Yuk,
0: kering. Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di samping Jos Ragen yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih nanti lagunya dari Heni Purwonegoro ya. Sersan Mayorku gitu ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Pak Pono. Terima kasih untuk kebersamaannya juga di sini. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih ada bapaknya Mita di Bomati Masaran ini ya. Dari bapaknya Mita di Bomati Masaran mau minta lagu Cincin Kenangan dari Lydia Natalia. Salamnya kirim buat semua pecinta Simponi Kenangan tanpa terkecuali. Yuk kereng. Oke. Terima kasih untuk bapaknya Mita juga yang sudah beratensi di sini ya. Nanti Cincin Kenangan bisa ditunggu yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Oke, sekarang ada Sersan Mayorku dari Heni Purwonegoro ya, spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambirjo, Seragen. Silakan disimak dulu nih Pak Pono temannya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Okey, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan sekali lagi untuk Anda yang mau beratensi di sini, masih Atin buka di line telepon ya, di 0271-890-799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS, tetap di 082-133-950-947. Oke, Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin saat ini waktunya istirahat siang, juga masih makan siang kita ya, semoga aja juga masih terhibur dengan tembang-tembang nostalgia dari Buana Asri FM tentunya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka dulu. Ada Mama Fajar nih, selamat siang untuk Mama Fajar. Selamat beristirahat siang aja ya. Kali ini request emang dari Helen Sparinga, yang apa aja boleh, pokoknya dari Helen gitu ya, paling suka ya Ma. Oke, nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti Atin antrekan juga ya. Kemudian juga ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atin. Ini gemoy hadir lagi nih. Gak apa-apa ya? Oh enggak, suka dong kalau selalu hadir dan setia sama Buana Asri FM. Semoga tidak bosan aja. Enggak. Oh ya Mbak, nanti mau diputerin It Must Have Been Love. Lagunya pokoknya mau ku nikmati sendiri sambil ngitung usuk. Waduh, ngitung usuk. Salamnya buat semuanya aja yang suka lagu ini. Dan buat Mbak Atin, terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih juga ya untuk Mbak Ani Suwarno, It Must Have Been Love. Nanti bisa ditunggu aja, yang pasti nanti bakal Atin adakan. Sekarang untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Ada cincin kenangan yang tadi direkodnya di sini ya. Sekarang bisa disimak dulu sembari menikmati istirahat siangnya. Mungkin sembari maksi gitu ya. Oke, sekarang bisa disimak dulu. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tebang bisa masuk lagi.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulang

Okay, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya satu tip untuk menemani Mitra Buana, yakni konsumsi buah untuk kesehatan. Okay, Mitra Buana, buah merupakan salah satu menu makanan yang menunjang kesehatan kita, ya. Nah, konsumsi buah sudah diketahui banyak orang sebagai pelengkap agar memenuhi menu makanan sehat, karena buah memiliki nutrisi dan gizi yang diperlukan tubuh kita. Nah, buah sangat bermanfaat bagi tubuh dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan agar kita dapat selalu sehat dan bugar. Buah juga dijadikan menu wajib untuk makanan Anda sehari-hari. Nah, dalam memilih buah sebaiknya dipilih yang warnanya mengkilap. Buah dengan warna terang atau mengkilap mengandung lebih banyak pitasemikal, yang berarti lebih banyak kandungan antioksidannya. Lebih banyak mengandung vitamin dan mineral dibandingkan dengan buah yang kulitnya kusam. Mari mulai biasakan konsumsi buah setiap hari dengan pilihan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena hidup sehat bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, salah satunya dengan rajin mengkonsumsi buah. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari www.alo.com. Oke, Mitra Buana, sekarang saya balik ke WhatsApp nih yang sudah masuk di sini ya. Saya buka lagi nih satu per satu nih ya. Sementara ada Mas Yuli Anjasmara di Seragentina nih. Assalamualaikum Kak Atin, tolong dong di play Tetes Hujan di bulan April. Salamnya khusus aja buat Bunda Yasman. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dan buat Kak Atin semoga juga begitu deh. Amin. Ini dari yang terlupakan. Terima kasih Kak Atin. Oke, terima kasih untuk Mas Yuli Anjasmara di Seragentina yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Tetes Hujan di bulan April bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Bunda Rahayu nih. Selamat siang untuk Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro nih. Lagi ngapain nih Bunda? Makan siang ya? Siang Mbak Atin, ini Bunda Rahayu di Widoro, lagunya ngikut aja deh. Dan buat Mbak Atin selamat tugas, sehat selalu, semoga gak capek gitu ya. Oh enggak ini Bun, sudah tugasnya nih. Jadi gak pernah capek deh. Oke, terima kasih untuk Bunda Rahayu kebersamaannya di sini ya. Nanti lagunya ikut aja katanya. Oke, bisa ngikut semuanya yang disuka. Sementara juga ada mamanya Aswah alias Tante Ani yang ada di Kampung Lampion nih. Mbak Atin selamat siang Mbak, ada pesan salam nih dari Pak Aris sudah saya sampaikan. Salamnya yang juga buat Mas Aku, pokoknya salam sehat katanya gitu ya. Oh ya Mbak Atin mau dong nanti aku diputerkan All That She Wants. Salamnya buat Mbak Atin aja, terima kasih. Selamat tugas sampai jam 5 sore nanti. Oke deh, terima kasih ya. Semoga aja gak capek katanya. Oh enggak dong, apalagi kalau ada Tante Ani, capeknya hilang. Oh ya Mbak, nanti pesannya tolong sampaikan ke Pak Aris ya. Thank you. Oke, ini Tante Ani ternyata lagi healing nih ya. Saat ini lagi di Karanganyar nih, dengarnya via streaming tentunya. Oke, terima kasih ya untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ini, tapi saat ini lagi berada di Karanganyar kita ya.

0: Radio Buana Asri. Matur thank you. Pokoknya Tuhan memberkati nih. Wah, pasti ini keluarga Bunda Natali nih yang ada di Tangkil lagi pada kumpul nih ya. Oke deh, nanti tiada lagi yang dari Mayang Sari ya, bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal Latin hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya ini keluarga Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil. Sekarang yang di line telepon nih ya, diterima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Mbak Atin.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Yang tadi. Oh. Kampus.
0: Oh, gitu ya. Ada Bunda Sri ya. Silakan ini Bunda Sri. Lagunya apa ini, Bun?
1: Meminta Dilanda Cinta ya.
0: Oh, Dilanda Dari Cinta. Oke deh. Silahkan kirimnya buat siapa ini?
1: Kirimnya tadi ada Mbak WR ya. Ada Bunda Ruth.
0: Iya.
1: Ada Pak Ringo. Ada semuanya, Mbak.
0: Semuanya? Oh, belum hafal ini ya Bunda Sri ya. Oh, monitor baru soalnya ya. Oke, semoga setia ya sama Buana Asri ya, Bun. Oke, terima kasih kebersamaannya.
1: Pengen tahu gelombangnya berapa ya?
0: Ada 94,7, Bun. 94,7.
1: Ya kalau
0: kayak
1: HP kan langsung.
0: Iya. Oke deh Bunda.
1: Kadang susah nyarinya.
0: Bisa ya. Via streaming ya Bun, lewat HP juga. Betul, bisa ya. Oke deh.
1: Mbak Atin bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Bunda Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Bunda Sri, monitor baru yang dari belakang UNS Solo ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga aja selalu setia ya Bun sama Buana Asri FM gitu. Oke deh, sekarang tembang berikutnya antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga. Spesial untuk Mama Fajar yang suka banget dengan lagunya Helen Sparinga ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 12 siang. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana di ajang Simponi Kenangan sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Mitra Buana yang kali ini sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi ya, meskipun nanti temannya antri, mungkin bisa nanti habis warta berita berkeputar gitu ya. Gak apa-apa kan, pastinya sudah kebaca juga WhatsAppnya gitu ya. Nah, sementara ini ada Mbak Ratna, si Celia. Selamat siang Mbak Atin. Aduh, ini saya mau request tembang Angin Malam dari Mel Sandi. Lagu ini untuk semua monitor RBA. Matur nuwun dan selamat menjalankan tugas buat Mbak Atin. Pokoknya tetap semangat. Ini dari Mbak Ratna yang ada di Widoro 37 ternyata. Oh, tetangganya ini, tetangga Atin ya. Ini pasti Mbak Ratna yang cantik kan. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Ratna Cecilia. Nah, yang ada di Widoro 37. Nanti lagunya Angin Malam dari Mel Sandi ya, bisa ditunggu juga. Yang pasti ditunggu sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Atau nanti habis warta berita ya, soalnya ini yang ngantri masih panjang nih di depan nih Mbak Ratna. Gak apa-apa kan, nanti habis warta berita keputernya. Yang penting tetap setia di Simponi Kenangan ya, sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, yang kali ini merequest tembang dari Roxette, It Must Have Been Love. Sekarang bisa disimak dulu ya, tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri Afri.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 12 menit sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta pukul 13 ya. Oh, antrian Temang masih panjang nih. All that she want. Nanti untuk Tante Ani alias mamanya Aswa yang saat ini lagi di Karanganyar nih. Lagi healing rupanya. Kemudian juga nanti ada tetes hujan di bulan April yang tadi direquest sama Mas Juli Anjasmara di Sragentina. Kemudian dilanda cinta untuk Bunda Sri. Tapi kalau cukup sekarang lo ya Bunda Sri ya. Kalau gak cukup nanti habis warta berita ya Bun, gak apa-apa kan. Kemudian tiada lagi dari Mayang Sari untuk keluarga Bunda Natali yang ada di Tangkil, yang mungkin saat ini lagi pada kumpul-kumpul. Ada cucu yang ganteng juga nih yang main di Tangkil nih, di tempat Mama Uti. Kemudian angin malam dari Mel Sandia untuk Mbak Ratna. Tapi kayaknya nanti habis berita deh. Gak apa-apa ya untuk Mbak Ratna yang cantik yang ada di Witoro 37. Tetap setia ya di sini sampai nanti pukul 3 sore. Oke, Mitra Buana, sembari kita menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya. All that she want untuk Tante Ani, tetes hujan di bulan April. Spesial untuk Mas Yuli Anjasmara, dan waktunya cukup nanti dirangkai dilanda cinta untuk Bunda Sri ya. Cuman kalau cukup loh, kalau enggak nanti habis warta berita sekali lagi gitu ya. Silakan disimak dulu teman-teman yang sudah hati siapkan. Pastinya tetap setia disimpan di kenangan dari Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSM.
2: Mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas, supaya masyarakat memahami.
0: Sari berita, DPD bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan PSN di Papua. Pemerintah Kota Yogyakarta perkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir. Negara anggota G20 sepakat mengatur kebijakan teknologi global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026, saya Rudy Zain. DPD RI bersama dengan Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
3: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
3: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
4: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
3: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
5: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
6: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
2: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
6: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
6: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah lagi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
6: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
10: Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
11: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000 misalnya juga cukup 5.000 atau 1 hektar. ini nunggu lagi nyari lahannya karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu, sedangkan lahan kebanyakan di luar desa Robuaran, sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari desa Robuaran. Tidak di desa Robuaran cuma agak lumayan jauh pun, bahkan satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
10: Sementara itu Bapak Udin, warga desa Robuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu, akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
12: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini khususnya Kecamatan Sukamakmur belum ada pergerakan, memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
10: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
13: Fungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
14: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
13: Fungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga kan nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
14: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh jalannya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
15: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget deh semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjala. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
14: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
16: Warga kami Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
14: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
17: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
18: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
17: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
18: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
19: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Flores, di Pulau Flores kita punya 7.
18: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andik Hasanah.
20: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
21: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala. Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
20: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
22: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
20: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
3: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita bisa datangi secara langsung.
1: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
4: Dengan SIMEPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
1: SIMEPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6.2%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
23: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
24: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
23: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
24: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
23: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
24: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan

0: Jan Ferdinandsyah Apriani Rahayu membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kus Haryanto melatih Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Hanimtyas Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
2: Pertandingan hari ini sih ya menurut saya ya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak yang sendiri progres.
1: Sementara itu ganda campuran Indonesia lainnya Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game 14-21, 22-20 dan 21-13. Dejan Ferdinandsyah mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
3: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama tuh maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya. Jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
1: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada dua game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
0: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Aku entuk Avanza, mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk,
2: yo mulai numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.
5: Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan. Cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana ya, yakni tip naik motor di siang hari. Nah, Mitra Buana, jika memang terpaksa untuk naik motor di siang hari di bawah cuaca yang panas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari pakaian yang digunakan, kemudian cara berkendara, hingga bekal yang harus dibawa. Usahakan untuk menggunakan jaket yang bisa melindungi tubuh dari cuaca panas. Misalnya yang memiliki ventilasi udara yang cukup baik ke bagian tubuh serta mampu menyerap keringat. Selanjutnya, pilih sarung tangan dengan bahan yang serupa dengan jaket sehingga fungsi melindungi tangan tetap ada, namun ada rongga supaya angin bisa masuk. Juga perhatikan bahan baju dan celana yang digunakan. Soal warna tidak masalah ya, selama bahan yang digunakan nyaman dan mampu menyerap keringat dengan baik. Nah, cara berkendaranya pastikan menyempatkan diri untuk beristirahat, apalagi jika perjalanan jauh ya. Usahakan untuk mengambil waktu istirahat setiap 2 jam sekali dalam berkendara. Itulah tadi tip naik motor di siang hari ya untuk Mitra Buana. Dan tip ini bersumber dari www.tempo.com.

Nah, kembali kita ke tebang ya. Kali ini ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi yang tadi direquest sama keluarga Bunda Natali nih yang ada di Tangkil yang baru pada ngumpul. Putra-putrinya juga cucu-cucu nih ya.

berlalu dilanda cinta ya. Spesial aja untuk Bu Dasri yang ada di belakang kampus UNS Surakarta ya. Suka ada disimak ya Bu Dasri. Juga tadi tiada lagi dari Mayang Sari, spesial untuk keluarga Bunda Natali yang ada di Tangkel. Suka ada disimak juga ya. Aduh, kayaknya tinggal ada waktu lebih kurang 5 menit lagi nih. Soalnya nanti kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live nanti pukul 14 ya. Sementara masih ada antrian tembang ini. Nanti ada angin malam dari Mel Sandi ya, untuk Mbak Ratna Sicilia yang ada di Witoro RT37 ini. Aduh, kita tetanggaan ini ya Mbak Ratna ya. Oke, nanti temannya bakal hati hadirkan nih sembari kita menantikan Berita Indonesia Live. Kemudian nanti juga masih ada di ambang sore ya, yang tadi di request sama Bunda Kun. Cuman kalau waktunya cukup ya Bun, kalau enggak cukup nanti habis Berita Indonesia Live ya baru hati hadirkan temannya. Kemudian juga untuk Mbak Elgani, kayaknya juga nanti habis Berita Indonesia Live deh temannya bakal hatiin hadirkan gitu ya. Terus juga untuk Ipung yang merequest tembang Woman, nah, kayaknya juga nanti habis Berita Indonesia Live. Karena tinggal ada waktu 5 menit nih, mungkin tinggal satu tembang sebar kita menantikan nih berlangsungnya Berita Indonesia Live. Kemudian untuk Mama Fajar yang merequest temannya dari Dewi Yul juga, kayak nanti deh, nanti habis Berita Indonesia Live juga ya. Semoga tetap setia sampai jam 3 sore nanti. Sekarang spesial dulu nih untuk Mbak Ratna Sicilia ya. Bisa disimak temannya dari Mel Sandi yang direquestnya di sini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

PPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore, waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan

0: Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa sadar kita menikmati setiap langkahnya. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Bima Prasetya dari LPPL Radio RTVN Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Kita awali dari Kabupaten Tubaba, Lampung. Mengenai Pokja MT Al-Firdaus, Setubaba dikukuhkan, didorong jadi rumah besar majelis taklim. Sudah siap ada reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Silakan rekan Novia untuk laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua Majelis Taklim Al-Firdaus Kabupaten Tulampung Barat Tubaba, Hajah Novianti Nofriwan, secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok kerja Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba. Pengukuhan ini berlangsung di aula rumah dinas Bupati Tubaba pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tubaba, para camat, Kementerian Agama, MUI, Basnas, KUA Kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan serta pengurus MT Al-Firdaus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dalam sambutannya, Hajah Novianti Nofriwan mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi awal amanah untuk menghidupkan kegiatan keagamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, MT Al-Firdaus tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, pembinaan akhlak remaja, dan kesehatan. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Tubaba yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tubaba, Untung Budiono SOSMH. Pemerintah daerah mendorong Pokja MT Al-Firdaus menjadi mitra strategis dalam pembinaan keagamaan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pokja diharapkan menjadi pusat syiar Islam yang sejuk, memperkuat toleransi serta ikut menggerakkan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa Pokja MT Al-Firdaus bukan untuk menyaingi majelis taklim yang telah ada, melainkan menjadi wadah yang merangkul dan memperkuat seluruh majelis taklim serta organisasi keagamaan di Kabupaten Tubaba. Dengan dikukuhkannya pengurus Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba, diharapkan sinergi antara majelis taklim, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Novirdianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Novia untuk laporannya. Berita selanjutnya datang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, di mana Dinas Perhubungan Kota Baru sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Sudah siap reporter Fajri dari Radio Gema, SAIJN FM. Silakan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Perhubungan sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu 2 September 2026 ini diikuti pelajar se-Kalimantan Selatan. Kota Baru diwakili Muhammad Ralfi Julio Mananta, siswa kelas 11 A4 SMN 1 Kota Baru. Ia juga mengusung karya ilmiah berjudul Aplikasi Peringatan, yaitu Sistem Checkpoint Analyzer Network atau SCAN yang berfungsi mendeteksi kondisi abnormal pada angkutan jalan, dan atas karyanya ia meraih nilai 90,07. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baru Gusti Abdul Wahid mengaku bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, prestasi ini bukti kreativitas pelajar Kota Baru dalam mendukung keselamatan transportasi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Muhammad Rusli. Sekolah dan masyarakat ke depan di Dishub Kota Baru berkomitmen terus melakukan pembinaan dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada pelajar. Mari wujudkan Kota Baru yang lebih

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
3: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
3: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
3: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
3: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
3: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
3: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
3: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
3: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
3: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
5: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
6: Ora ngerti aku pak, layan ilang, ya tumbas kono.
5: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
6: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
5: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
8: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
8: Wah, keren tuh. Syaratnya Ribet gak?
3: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau e-KTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
8: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
8: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.
2: Sing on all that stuff, like on all the new record.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tebak berikutnya, kali ini ada tip untuk Mitra Buana, yakni aktivitas optimal di sore hari untuk kesehatan Anda. Oke, Mitra Buana, sore hari bisa menjadi waktu yang tepat untuk kembali menggerakkan tubuh setelah beraktivitas sejak pagi. Nah, selain membantu mengusir rasa penat, sejumlah aktivitas ringan di sore hari juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun pikiran. Nah, lalu aktivitas apa saja yang bisa dilakukan ya untuk menjaga tubuh tetap bugar di sore hari? Nah, salah satu aspek penting adalah performa fisik dan penyerapan oksigen tubuh yang optimal antara pukul 14 hingga pukul 18. Nah, ini menjadi sore hari sebagai waktu ideal untuk berolahraga, seperti lari, bersepeda, atau mungkin yoga tanpa terganggu oleh panas terik matahari. Nah, selain aktivitas fisik, sore hari juga cocok untuk relaksasi dan kegiatan yang menenangkan pikiran. Banyak individu memilih waktu ini untuk bersantai setelah seharian bekerja atau belajar, kemudian membaca buku, mendengarkan musik, atau juga sekedar menikmati pemandangan senja. Nah, pemanfaatan waktu sore secara efektif dapat meningkatkan kualitas istirahat dan produktivitas di hari berikutnya. Manfaatkan waktu sore hari dengan melakukan aktivitas yang positif dan menyehatkan. Oke, Mitra Buana, aktivitas optimal di sore hari untuk kesehatan ini bersumber dari www.halo.com. Oke, Mitra Buana, saat ini Atin kembali ke WhatsApp nih yang sudah Atin terima ya. Kali ini ada Nadia yang ada di Mageru. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore. Semua pendengar Radio Buana Asri FM juga selamat sore nih. Mau request lagu dari Last Check, lagu terakhir untukmu. Ini dari Nadia di Mageru. Terima kasih Mbak Atin, sehat selalu. Yuk keren. Terima kasih untuk Nadia yang ada di Mageru ya, lagu terakhir untukmu dari Last Job, nanti bisa ditunggu. Kemudian juga selamat sore untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Lagunya Sesuatu dari Syahrini Kak Atin, absen aja ini. Tadi udah request di chat tapi belum terkirim request aku yang awal katanya. Oke, nanti Sesuatu ya dari Syahrini. Bisa ditunggu juga ya untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih. Salam juga untuk Mbah Timbulnya ini kalau mungkin lagi bersama Mbah Timbul juga ya. Sekarang untuk Nadia, lagu terakhir untukmu bersama Last Child, bisa disimak dulu.

0: Thanks yang udah nonton video-video kita.
1: Ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Sementara yang mau beratensi di line teleponnya, Tin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo, selamat sore Kak Ros yang cantik. Oke, sehat ini Kak Ros?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke. Pokoknya harus sabar ya. Kak Ros ya. Oke. Alhamdulillah baik juga ini Kak Ros.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya deh. Oke, Kak Ros. Iya, masih ada waktu 30 menit nih Kak Ros.
1: Kalau masih ada saat terakhir itu 12.
0: Oh, saat terakhir. Oke.
1: Iya, semoga untuk almarhumah adikku semoga sehat.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semua
0: saudara. Tanpa kecuali ya Kak Ros ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Ros.
1: Iya.
0: Amin. Iya, sebentar lagi Kak Ros nih masih 30 menit. Oke. Sama-sama Kak Ros. Waalaikumsalam yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti temannya dari ST 12 ya saat terakhir. Sekarang ada Syahrini dengan sesuatu spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya, yang tadi merequest teman ini. Nah, silakan disimak dulu.

0: Okay, sesuatu dari Syahrini ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan ya, di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Semoga dia disimak ya Mas Andri. Pastinya juga tetap setia sama Buana Asri FM. Okay, Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
0: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tema berikutnya, kali ini Atin punya tip lagi ya untuk Mitra Buana. Jadi ada tip strategi belajar efektif yang bisa kamu terapkan di rumah Anda ya. Nah, oke, Mitra Buana, belajar efektif tidak selalu harus identik dengan suasana serius dan membosankan. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana, belajar di rumah bisa jadi lebih seru ya. Nah, efektif dan pastinya bisa membantu meningkatkan nilai Anda. Salah satunya dengan membuat jadwal belajar yang konsisten. Memiliki jadwal belajar yang konsisten membantu kamu lebih disiplin dan membuat belajarmu lebih efektif. Tentukan waktu khusus untuk belajar setiap harinya, misalnya setelah makan siang atau mungkin setelah makan malam hari ya. Nah, usahakan waktu khusus untuk belajar ini dilakukan setiap hari dan tidak berubah-ubah. Kalau dilaksanakan secara rutin dan konsisten, tubuh dan otak akan terbiasa fokus di jam tersebut. Nah, selamat mencoba ini ya Mitra Belajar. Dan tip ini bersumber dari www.grammedia.com. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya ada Love Like a Dream. Spesial aja ini untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Sekarang bisa disimak dulu temannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, cuma masih bareng Atin Sardi di sini yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang ada Nona Adelia. Selamat sore aja ini Nona Adelia. Apa kabarnya ini? Semoga sehat-sehat saja bersama keluarga ya. Selamat sore Kak Atin. Selamat sore juga ya. The Land of Java Men, kawasan Cepu Andong Boyolali hadir setelah sekian hari off nih Kak. Soalnya HP error nih Kak. Ini baru benar sekarang ya. Kak Atin gimana, punya kabar? Alhamdulillah baik nih Nona Adelia. Kalau mah ada waktu, Nona tolong nanti diputerin air mata dari Hindia ya. Nitip salam aja untuk Bunda Ros. Pokoknya turut berduka cita atas meninggalnya adik Bunda ya. Semoga khusnul khotimah aja. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, juga ada Bunda Gun, ada Mas Andri, ada Pak Diat, ada Mas Is, Tante Yuni, dan semua mitra Buana ya. Selamat istirahat sore aja untuk Kak Atin. Nanti pulangnya hati-hati. Salam sehat dan bahagia selalu. Yuk kereng. Oh iya, kabar Nona sekeluarga baik dan sehat ini Kak. Syukur alhamdulillah ini kalau kabarnya baik dan sehat ya Nona Adelia. Sementara juga ada Bunda Ngatmi nih. Selamat sore aja untuk Bunda Ngatmi ya. Selamat sore Mbak Atin, apa kabarnya? Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat nih Bun. Ini Bunda Ngatmi nanti lagunya Haruskah Aku Mati ya, yang dari Arif. Oh iya, salamnya, salam kangen aja buat Mbak Atin. Terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama ini untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hei Palang Sepur Teguhan ini. Haruskah Aku Mati, nanti bisa ditunggu ya Bunda. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Bunda Mala ini. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. Mau minta lagu Desember Kelabu. Waduh, ini kayaknya lagunya nostalgia ya Bun ya. Sekarang di Buana Barindo nih Bunda Mala. Jadi lagunya lagu-lagu baru gitu Bunda. Untuk Maharani Kahar ini Desember Kelabu, besok aja deh di Simponi Kenangan ya Bun. Gak apa-apa kan? Atau mungkin nanti bisa merequest emang yang baru-baru lagi nih untuk Bunda Mala. Terima kasih kebersamaannya di sini ya. Sekarang untuk Kak Ros dulu ini, ada salam terakhir dari ST12 ya, bisa disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, saat terakhir bersama ST12 ya. Spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Semoga ada disimak ya Kak Ros ya. Sementara masih ada satu WhatsApp nih. Selamat sore Kak Atin, gimana punya kabar? Oh iya Mbak Atin, minta lagunya dari Agnes Monica Matahariku. Thank you. Oke, kabar Atin baik nih Mas Aat ya. Semoga Mas Aat sekeluarga juga sehat-sehat aja. Untuk lagunya nanti kalau cukup waktunya sehadirkan ya. Kalau enggak, ikut yang di depan. Masalahnya kali ini masih ada dua tembang ini. Air Mata untuk Nona Adilia. Kemudian Haruskah Aku Mati untuk Bunda Ngatmi. Nanti kalau waktunya cukup, Matahariku untuk Mas Aat ya. Nanti seusai tembang-tembang ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan mitra Buana semuanya yang sudah beratensi di sini. Nanti habis Atin ada rekan Rara Anggita yang bakal menemani mitra Buana di acara selanjutnya. Oke, selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau langsung proses revitalisasi SD Negeri Sono 1 di Desa Sono, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen, Rabu 2 September 2026. Sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan berat tersebut kini tengah dalam perbaikan menyeluruh dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, revitalisasi SD Negeri Sono 1 memperoleh anggaran sebesar Rp898 juta rupiah yang bersumber dari APBN. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dengan waktu pengerjaan selama 120 hari. Bupati mengatakan, revitalisasi SD Negeri Sono 1 menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam memperbaiki sarana pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan. Saat ini, masih terdapat sekitar 300 sekolah di Kabupaten Sragen yang membutuhkan penanganan. Pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan terwujudnya kondisi nol sekolah rusak. Untuk mempercepat penanganan, Bupati meminta seluruh sekolah aktif memperbarui data kondisi sarana dan prasarana melalui sistem pendataan yang tersedia. Validitas data dinilai penting agar sekolah yang membutuhkan penanganan dapat segera teridentifikasi.
2: Siang hari ini saya meninjau revitalisasi SD Sono 1, Kecamatan Mondoan. Nah ini rusak, berat, kita revitalisasi. Alhamdulillah dapat dukungan dari pemerintah pusat dengan anggaran Rp 898 juta untuk beberapa blok ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan ruang administrasi kita perbaiki. Dan untuk sementara, anak-anak yang sekolah di sini pindah tempat pembelajaran di rumah-rumah warga. Kita Kabupaten Sragen berkomitmen untuk memperbaiki, untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan sekolah kita yang rusak. Saat ini ada sekitar 300-an lebih ruang sekolah kita itu harus diperbaiki. Nah, nanti kita usahakan Sragen sekolahnya yang rusak nol, rusak berat 0% ya.
1: Sebelumnya, pembelajaran sempat dilakukan dengan sistem shift. Namun pola tersebut dinilai kurang efektif, sehingga saat ini seluruh siswa mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Siswa kelas 1, 3, dan 4 belajar di rumah warga sekitar yang telah disekat untuk membagi ruang kelas. Sementara siswa kelas 2 belajar di rumah salah seorang guru. Sedangkan siswa kelas 5 dan 6 menempati masjid yang berada di samping sekolah. Meskipun menempati ruang belajar sementara, proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan secara optimal hingga revitalisasi SD Negeri Sono 1 selesai.
3: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 4 SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, menunjukkan bakatnya di dunia perfilman dengan menjadi seorang sutradara cilik. Siswi yang akrab disapa Sita tersebut terlibat dalam produksi film pendek kolaborasi dengan Jogja Film Academy JFA atau Akademi Film Yogyakarta. Sita menjelaskan, film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Dalam film tersebut terdapat 7 tokoh yang berperan sebagai tokoh utama dan pemeran pembantu. Melalui film tersebut diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk tidak melakukan bullying, mau berteman dengan siapa saja, serta menghargai perbedaan dan keberadaan teman-teman di lingkungan sekolah. Kiprah Sita sebagai sutradara cilik sekaligus keterlibatannya dalam produksi film pendek tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kreativitas, keberanian, dan kepeduliannya terhadap persoalan pendidikan karakter sejak usia dini. Sita membuktikan bahwa anak-anak juga dapat menyampaikan pesan positif dan edukatif, salah satunya melalui karya seni film.
4: Sita. Emilia Bening Nirwasita, umurnya 9 tahun, kelas 4. Di SD Santo Fransiskus Ragin.
5: Kok punya ide? Ceritanya judulnya apa filmnya?
4: Sahabat Terbaik.
5: Terus kok tahu-tahu punya judul itu?
4: Karena pengen menginspirasi aja buat teman-teman, buat selalu setia sama sahabatnya.
5: Ada berapa tokoh sih?
4: Ada untuk anak-anaknya 7.
6: Yang 7 itu ngapain aja?
4: Pemeran utamanya sama pemeran pembantu.
6: Teman-teman namanya siapa sih?
4: Namanya ada Indah, Rara, Bunga sama Gladys.
6: Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin nanti melihat bersama film ini.
4: Teman-teman, semoga film ini bisa menginspirasi kalian untuk jangan membuli, berteman dengan siapapun, dan menghargai teman.
5: Ini kan pengalaman pertama jadi saudara. Gimana? Rasanya gimana?
4: Campur aduk sih.
5: Campur aduk gimana?
4: Senang, terharu, terus deg-degan juga, takut teman-teman gak bisa. Soalnya mereka tuh gak pernah di depan kamera.
1: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI dan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia atau PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pengucapan ikrar sekaligus pengukuhan pengurus dilakukan oleh pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis 3 September 2026 dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Pengurus DMI Kabupaten Sragen, serta sejumlah tokoh agama dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA, menyampaikan harapannya agar kepengurusan DMI Kabupaten Sragen yang baru dikukuhkan mampu memberikan hasil maksimal. Menurutnya, jumlah masjid di Jawa Tengah saat ini mencapai 54.306, sementara musola sebanyak 98.169. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 152.000 masjid dan musola. Khusus di Kabupaten Sragen, tercatat ada 1.772 masjid. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah musola di desa dapat berkembang menjadi masjid. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sragen, tokoh masyarakat, para kiai, ketua MUI, pimpinan organisasi masyarakat, ketua Basnas, dan seluruh pihak yang telah mendukung pengukuhan serta program-program Dewan Masjid Indonesia atau DMI di Kabupaten Sragen.
7: Kepada Bapak Ibu yang tadi baru saja berbaiat, berikrar, dan juga kami kukuhkan, harapannya mudah-mudahan apa yang sudah berjalan di Kabupaten Sragen ini terkait dengan Dewan Masjid Indonesia itu nanti akan memberikan hasil yang maksimal. Dan saya sudah minta izin pada Bapak Bupati, nanti akan saya woro-worokan. Bapak Ibu masih punya PR, mohon izin Bapak Bupati saya cari kepean gitu ya, supaya tidak salah gitu. Karena di Jawa Tengah ini total masjidnya itu ada 54.306. Musholanya 98.169, total ada 152.475. Di Sragen sendiri ada 1.772 masjid. Dan saya yakin pasti di beberapa desa ada yang ingin dinaikkan dari musola itu menjadi masjid. Jadi potensi bertambahnya masjid itu akan sangat mungkin terjadi.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berharap Dewan Masjid Indonesia atau DMI dapat menjadi bagian dari akselerator pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030. Diharapkan DMI Kabupaten Sragen dapat membawa keberkahan serta bermanfaat bagi masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Sragen akan sangat senang dan sangat berharap DMI ini bagian menjadi akselerator pembangunan, akselerator kemajuan Kabupaten Sragen. masjid, jumlahnya tadi sangat banyak, yang sholat di sana juga banyak. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan itu bersama-sama. Selamat, sekali lagi selamat untuk seluruh jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen di bawah pimpinan Dr. Haji Nur Salim. Semoga membawa barokah dan kepengurusan yang nasirun, kepengurusan yang menolong bagi kita semua.
3: Kabupaten Sragen memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga bola voli, sejumlah atlet telah berprestasi, serta banyak bibit-bibit muda berbakat yang tersebar di berbagai pelosok desa. Ketua Umum Pengurus Kabupaten Pengkap Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Kabupaten Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, potensi tersebut menjadi modal penting bagi perkembangan olahraga bola voli di Kabupaten Sragen. Namun, potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa adanya pembinaan yang terarah, berjenjang, dan manajemen organisasi yang profesional. Untuk itu, kepengurusan PBVSI Kabupaten Sragen berkomitmen memfokuskan program kerja pada beberapa hal strategis meliputi pembinaan atlet usia dini, peningkatan kompetisi, serta peningkatan kualitas SDM. Diharapkan sinergi antara organisasi, klub, pelatih, atlet, sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat terus diperkuat sehingga bibit-bibit muda berbakat bola voli di Sragen mampu tumbuh menjadi atlet berprestasi dan membawa nama Kabupaten Sragen di tingkat regional maupun nasional.
9: Kabupaten Sragen memiliki potensi atlet bola voli yang luar biasa. Banyak bibit-bibit muda berbakat yang tersebar di berbagai pelosok desa. Namun potensi ini tidak akan maksimal tanpa adanya pembinaan yang terarah, berjenjang, dan juga manajemen organisasi yang profesional. Oleh karena itu, kepengurusan PBVSI Kabupaten Sragen yang baru ini berkomitmen untuk memfokuskan program kerja pada beberapa hal strategis. Antara lain, 1. Pembinaan usia dini, 2. Peningkatan kompetisi, 3. Peningkatan kualitas SDM.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
10: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis. 94.7 Buena Sri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Kamis 3 September 2026. Seperti biasa ya, dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus, silahkan yang mau ikut bergabung ditunggu sama Rara. Ada landphone, SMS, WhatsApp yang masih sama nomornya sih sebenarnya. Jadi untuk landphone 890799, untuk landphonenya 890799, SMS WhatsApp di 082133950947. Lain SMS dan WhatsApp di 082133950947. Sama, 33-nya untuk Anda sampai jam 7 malam. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus malam ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com. Yang mungkin bergabung mulai ya, ditunggu sama Rara ya. Handphone, SMS, WhatsApp boleh dimanfaatkan untuk request lagu-lagu kesayangan Anda atau yang mungkin kirim salam juga bisa. Dari line telepon, silahkan yang mau ikut bergabung Rara terima. 890799 Rara buka. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat sore Mbak Rara.
0: Cantik. Waduh, suaranya kok agak-agak gimana begitu?
1: Iya, Mbak Rara.
0: Masihkah berkabung ini?
1: Heeh.
0: Aduh, tetap semangat ya, diikhlaskan, Mbak. Jangan lama-lama sedihnya, kasihan lo nanti yang di sana. Itu yang terbaik. Allah pengennya begitu, diberikan tempat terbaik di sisinya, Mbak.
1: Amin.
0: Berarti Allah sayang sama adiknya. Alhamdulillah sehat. Amin, amin, amin. Kak Rus semangat, Kak Rus. Karena pengennya Kak Rus senyum begitu. Gak apa-apa, tapi jangan lama-lama loh ya. Kasian loh yang di sana loh. Rindu boleh. Boleh. Iya, amin.
1: Salamnya untuk semua aja dulu ya, Mbak.
0: Untuk semuanya.
1: Untuk Mbak Rasa, selamat
0: tukar. Terima kasih. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Rasa.
0: Boleh. Waalaikumsalam, Yugreng. Dari Boyolali ada Kak Rus ya, yang sudah ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu. Sudah ada di list Rara Rindu, yang versi Melayu boleh disiapkan di sini, Kak Rus. Kak Rus semangat dong, Kak Rus, kayak biasanya. Memang tidak ini juga ya, tidak memungkiri rasanya pasti akan berat begitu. Tapi kasihan loh kalau sedihnya berlarut-larut. Aduh, sampai agak-agak berlibet nih. Jangan sampai lama-lama. Kasihan yang di sana juga ini loh ya, bisa melihat gitu ya apa yang terjadi di sekitarnya untuk saat ini. Katanya berapa sih sampai 40 hari atau bagaimana ya? Kalau nggak salah sih gitu ya. Nah, pokoknya Kak Rus semangat, Kak Rus. Didoain. Al-Fatihah untuk adiknya Kak Rus. Yang mungkin bergabung lagi silahkan 890799 dari line telepon. Baik, kalau belum ada Rara akan langsung hadirkan untuk Kak Rus biar tetap semangat, biar tambah kuat lagi, biar bisa mengikhlaskan ya, berikan kekuatan untuk keluarga tercinta yang ada di Boyolali Kak Ros ya. Karena semangat Kak Ros, karena pengen dengar suaranya Kak Ros yang kayak biasanya ya, yang cerah ceria begitu. Rindu versi Melayu request dari Kak Ros hadirkan sekaligus sebagai tembang pembuka untuk Ala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus hari ini bersama saya Rara Agita.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Galak Kusner 94.7 Buana Sri FM.

0: Kalau Kuskus kangen lagu Kuskus Mitra Budaya dan Pendengar, informasi untuk Anda hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38. Untuk sementara line phone, SMS dan juga line WhatsAppnya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sementara nanti selepas azan maghrib Rara akan buka yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp jangan sampai bergeser, Rara akan hadirkan lagu-lagu request Anda sesaat lagi. Jangan bergeser ya, Rara akan kembali untuk Anda juga akan melanjutkan kebersamaan kita di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus.
1: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
2: Masih iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
1: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
2: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
1: Serius? Terus syaratnya piye?
2: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
1: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
2: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Kangen lagu-lagu Gusler. Galak Gusler. 94.7 Buena Sri FM.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Terima kasih untuk kalian yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara beserta segenap kru Radio Buana Sri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut lagi ya di Kala Kusmus, kangen lagu Kusmus Mitra Buana dan pendengar. Dan kembali Rara buka untuk anda telepon SMS WhatsApp untuk Kala Kusplus, kangen lagu Kusplus. Ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung ada Mbak Tri di Kedawung. Apa kabar Mbak Tri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga ya. Semoga sehat sekeluarga, panjang umur, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selalu menunaikan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau minta lagu dong. Tolong puterin lagu Bujangan buat aku sendiri. Hati senang walaupun tak punya uang. Wassalam. Ini kayaknya agak beda sama Rara ya. Kalau Mbak Tri sih hati senang walaupun tidak punya uang. Kalau Rara hati senang kalau apa namanya walaupun banyak uang. Hati senang walaupun banyak uang gitu. Kalau tidak punya uang ya sedih ya, gak bisa jajan. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu, salam sehat untuk Kara. Jangan lupa bahagia ya. Wah, hati senang walaupun kita banyak uang. Asik. Oke, selanjutnya di belakangnya Mbak Tri yang ada di Kedawung. Ari Busugi, apa kabar Busugi? Sudah ikut bergabung kali ini ya. Selamat sore Mbak, sore juga. Rekesnya Ojo Gelo. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Terima kasih Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Sehat selalu Bunda. Salam sejahtera untuk keluarga. Lagunya Ojo Gelo boleh sudah disiapin juga di sini. Nanti bisa disimak tembangnya ya. Terima kasih. Eyangnya De Afran atau Bapak Imita di Bupati Masaran minta lagunya Dendang Malam. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Imita atau eyangnya De Afran yang ada di Bupati Masaran. Sehat selalu ya. Salam buat Uti ya eyang ya. Semoga selalu sehat, salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia juga. Next selanjutnya ada Jangan Marah dari Kus Plus lagunya. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak Mas Diart, ada juga Bapak RT, Mbak Ros, Mbak WR, Mbak Ani Gemoy, ada Bunda Natali, Bunda Yasmin, Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Terima kasih juga dari Bapak Jasmino. Terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa ditunggu ya, disiapkan juga nih sama Rara. Selamat malam Mbak Rara, gue apa kabar? Dah makan kah? Belum, ayo makan bersama. Mau. Adakah lagunya Lentera Cinta? Kalau ada di play ya Mbak ya. Aku siap menemanimu Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Dari siapa ini ya? Tanpa nama di sini. Dari 5865. 5865, terima kasih sudah ikut bergabung. Aduh, aku tuh enggak tahu nih. Apa namanya WA-nya siapa ya? Belum ke-save juga di sini. Lagunya apa tadi? Lentera Cinta. Ada enggak ya? Dari Kus Plus Lentera Cinta. Coba nih aku carikan dulu. Lentera Cinta. Oh, ternyata enggak ada ya. Coba di komputer sebelah nanti Rara carikan ya. Karena aku soalnya nih lagu ini baru Rara denger gitu ya. Lagunya Kus Plus Lentera Cinta. Baru Rara denger lagu judulnya lagu ini. Coba nanti Rara carikan di sebelah, kalau ada nanti Rara hadirkan gitu ya. Aduh, dari siapa nih? Bisa ditambah lagi namanya. Oh, dari di belakang sini dari fast it siapa ini? VS it. Wah. Dari Faid deh kayaknya deh, biasanya Faid gitu ya. Ini kok fast VS it. Wah. Kayaknya mas punya mas ini deh, apa namanya, Mas Faid di belakang Sri Wedari. Apa kabar belakang Sri Wedari semuanya? Sehat selalu ya. Wah, luar biasa Sri Wedari Solo yang selalu setia menemani untuk Buana Asri malam hari ini ya. Lagunya Lentera Cinta masih aku cari ini Mas Faid. Coba nanti kalau ada ya. Tapi kalau enggak bisa diganti dengan lagu yang lain deh. Terima kasih sudah ikut bergabung. Dan kali ini kita ketemu dengan tembang lagi.
List paling atas Rara punya bujangan nih, spesial buat Mbak Tri yang ada di Kedawung. Apa kabar? Selamat petang Mbak Tri, sehat selalu. Salam satu keluarga. Hati senang walaupun banyak uang ya. Ini dia bujangan Rara hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: in my mind.
1: Ojo Gelo yang baru saja Rara hadirkan. Siapa ya tadi ya yang request lagu ini? Ojo Gelo. Oh ya, ada Bunda Sugi yang ada di Sine Seragian. Apa kabar Bunda? Lagunya sudah Rara hadirkan ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan hari ini. Dan oh iya nih, tadi yang request lagunya Lentera, Lentera Cinta. Lentera Cinta tuh yang muncul tuh dari ini nih, apa namanya, Nicky Astria ternyata. Nah kan aku udah curiga nih lagu ini. Selama aku siaran di ini ya, apa namanya, Rara siaran di Kalakus tuh belum ada yang request lagu Lentera Cinta. Nah kan aku curiga ternyata yang muncul dari Nicky Astria. Tapi oh, ternyata kalau dari ini, dari Kus Plus itu ada Di Balik Lentera Kaca. Nah kalau ini ada dari Kus Plus ya, Di Balik Lentera Kaca. Mau yang mana? Mau yang apa namanya, Di Balik Lentera Kaca, atau mau diganti yang lain nih? Yang tadi request lagi ada Mas Faid. Mas Faid yang ada di Sriwedari, apa kabar? Sehat selalu ya. Salam buat warga belakang Sriwedari semuanya tanpa terkecuali. Yang mau bergabung boleh, silahkan. Lenfon, SMS, WhatsAppnya Rara buka. Yang telepon dulu, kalau ada yang mau ikut bergabung boleh ya, telepon ya. 890-799. Yang mau ikut bergabung untuk line telepon silahkan. 890-799. Baik, lanjut lagi SMS WhatsApp kalau begitu. Selamat malam Pak Syuhada yang ada di Ngawi. Malam Mbak Rara, selamat malam juga. Masih di Krap ya, ya Mbak? Masih. Wah, ini mau dibeliin rumah baru atau gimana ya? Biar nanti Rara bisa tempatin gitu ya, pindah gak ke Krap ya lagi. Salam buat keluarga. Minta lagunya Jangan Terulang Lagi. Terima kasih Mbak Rara, Yugreng juga. Terima kasih Pak Syuhada. Amin. Yang ada di Ngawi sehat selalu. Salam syantan keluarga. Nanti lagunya Jangan Terulang Lagi boleh ya, ditunggu sama Rara. Untuk WhatsApp selanjutnya, Mbak Pertiwi apa kabar? Selamat malam Kus Plesan. Wah, lagunya Nasib dong, terkirim untuk semua monitor di mana saja berada dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih Mbak Pertiwi yang ada di Putatan, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia juga ya. Lagunya diantrikan. Nanti bisa disimak tembangnya. Oke, Mawar Bunga bisa diplay Mbak Rara. Anggitaku, aduh terima kasih Mas Faid. Yang mana nih, diganti Mawar Bunga aja deh lain waktu Mbak. Wah suaraku jelek nih, mau telepon Mbak, maaf. Enggak apa-apa, telepon aja. Kita seru-seruan bareng loh Mas Faid, ayo telepon enggak apa-apa. Wah ini bukan kontes apa namanya, suara yang merdu gitu ya. Jadi mau seperti apapun suaranya boleh ya, gitu, bisa nemenin Rara ya. Mas Faid terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya diganti Mawar Bunga boleh. Bisa ditunggu ya, nanti bisa disimak tembangnya sesuai dengan antriannya. Oke, okay, terima kasih yang sedikit bergabung di line SMS WhatsApp. Telepon masih ditunggu juga. Untuk hari ini, azan isyanya jam berapa? Nih, informasi untuk Anda. Azan isya, wilayah Kabupaten Seragian dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47 menit. Untuk hari ini, azan isya, wilayah Kabupaten Seragian dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47 menit. Wow. Dan kali ini Rara punya dendang malam, request dari eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masyarakat. Apa kabar nih eyang, sehat selalu, salam buat Uti. Dendang malamnya sudah siap nih, monggo silahkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing isoh transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya, gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein.

0: Protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Gini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winners FM.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Kala Kuspes Kangen Lagu Kuspes untuk malam hari ini ya, masih ada beberapa SMS WhatsApp lagi yang akan Rara bacakan, tapi mungkin tidak semuanya ya, Rara ringkas saja ya. Ada pengen plastik di Pasar Gemblong, apa kabar? Amin, terima kasih. Salamnya buat semua monitor Buana Asis Ragin di mana saja berada, dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Terima kasih Pak Yon. Untuk lagunya Tuhan tadi udah belum sih, kayaknya udah Rara putarkan deh sebelum ini, sebelum azan maghrib tadi. Baik, terima kasih ya. Untuk lagunya tadi kayaknya sudah Pak Yon. Terima kasih Pak Yon, sehat selalu. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Mbak Pertiwi, suaranya kok hilang Mbak? Iya, tadi sempat ke restart sebentar. Apa namanya, PC-nya di sini gitu Mbak Pertiwi. Mohon maaf ya, ini kayaknya lagunya juga harus Rara simpan nih. Terakhir nanti aja, jangan terulang lagi yang Rara hadirkan. Ikut dulu ya Mbak Pertiwi, mohon maaf ya, karena gangguan teknis di studio ini tadi. Terima kasih Mbak Pertiwi. Bunda Suradi apa kabar? Selamat malam Baran, selamat tugas. Baik, terima kasih. Untuk lagunya Rara simpan dulu ya Bunda ya. Mohon maaf tidak cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya di kesempatan malam hari ini Ibu Bunda. Sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Radionya mati. Tadi ada gangguan teknis untuk komputernya, tiba-tiba ke restart sendiri, jadi mati sendiri terus on lagi gitu. Gak tahu nih kenapa, apa tegangannya yang turun atau seperti apa. Kurang paham juga, tiba-tiba mati sendiri. Terima kasih ya yang sudah menemani Rara di landphone, SMS dan juga landphone WhatsApp. Mohon maaf kalau saya salah kata. Untuk menutup kebersamaan kita, Rara punya jangan terulang lagi yang Rara hadirkan untuk Anda. Sementara lagu-lagu yang tadi di request dan Rara belum bisa hadirkan hari ini, insya Allah nanti lain waktu kalau kita ketemu lagi bisa Rara putarkan tembangnya. Rara masih akan terus menemani Anda, tugas Rara sampai jam 8 malam nanti. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Rara Inta pamit, jangan sampai bergeser. Selamat malam. Enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Ini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Kerjasama Perdagangan dan Investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
5: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
6: Isyoras hasil pabelaga dari tuas, Indonesia i Rusia imeyut ocin glubakuyu i vasnuyu istorichiskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letia.
5: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
7: Indonesia один из ключевых партнеров России.
8: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
7: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
8: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
7: Развивается торговля, она растет.
8: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
7: Прошлого года свыше 12% плюс.
8: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
7: Работает совместная комиссия в этом плане.
8: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
7: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
8: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
9: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
10: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
9: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
11: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
9: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
12: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
13: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
12: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
13: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
14: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
13: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
15: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
16: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
17: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
16: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
18: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
16: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
19: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
16: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
20: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
20: Between Indonesia and Malaysia, including through
22: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
20: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
21: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
23: Trying to make sure that how
24: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
21: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
25: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
26: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
25: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
26: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
0: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
26: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
1: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
26: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
2: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
6: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Tiga dekade kita bebas, di tahun 2002 masuk, tidak masalah di tahun itu sudah nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya, kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, baik dengan vaksinasi dengan upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
7: Dan terdapat di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
5: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
8: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang kaya aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Ranggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM di Bupik Kabupaten Sragen. Rara Anggita merupakan Anda dari saat sekarang sampai jam 8 atau jam 20 nanti ya. Edisi hari Kamis, lembar ketiga di bulan September 2026 untuk info malam. Mengawali jumpa kita, Rara persembahkan Rindu Untuk Dia dari Stinky untuk Anda. Versi fullnya tadi ya sudah hadirkan ya, dan kali ini masih ada sayup-sayup di belakang suara Rara untuk menemani Rara nih memberikan info yang pertama juga untuk Anda di info malam hari ini dari alodokter.com mengenai mengapa tidur itu penting. Mitra Buana, tidur adalah fondasi kesehatan fisik dan mental kita ya. Tidur yang cukup juga membentuk otak bekerja lebih baik. Konsentrasi meningkat, daya ingat lebih tajam, dan juga suasana hati pun akan lebih stabil. Dan sebaliknya, jika kurang tidur, tubuh bisa terasa lemas, kemudian sulit untuk fokus, mudah marah, bahkan ya daya tahan tubuh bisa menurun. Penelitian menunjukkan bahwa tidur teratur selama 7 sampai dengan 9 jam per malam dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagaimanakah? Betul apa enggak? Coba ya. Anda bisa tidur selama 7 sampai dengan 9 jam per malam secara rutin. Ini bisa secara signifikan juga untuk meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selamat mencoba untuk Anda. Mengapa tidur itu penting, Saudara Radik, untuk Anda dari alodokter.com. Dan nanti untuk sesi terakhir nanti akan ada info selanjutnya untuk Anda di info malam. Jangan sampai bergeser, Rara masih akan terus menemani Anda. Tembang-tembang cantik juga akan Rara persembahkan untuk Anda ya. Menyusul Rindu Untuk Dia dari Stinky sudah siap di belakangnya. Kris Dayanti menghitung hari, tapi nanti setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Arbor Max pilihan yang tepat, sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Arbor Max sekarang juga. Untuk pemesanan, hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi, 081-327-309-094. Arbor Max, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
0: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: awal.
1: 5 menit terakhir kebersamaan ditemani salah satu koleksi dari Roni Sianturi. Melangkah di atas awan mitra Buda dan Pendengar. Dan informasi terakhir untuk Anda, Rara tutup dengan kiat berkendara dan berjalan di malam hari dari halosehat.com.
2: Bila arah saling berbeda.
1: Mitra Buana, untuk tetap aman di malam hari, baik saat bepergian maupun beraktivitas, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar kita ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui saat berkendara dan berjalan di malam hari. Di antaranya, yang pertama adalah pencahayaan. Nah, di sini, pastikan semua lampu kendaraan berfungsi optimal ya. Jika berjalan kaki, kenakan pakaian cerah atau reflektif agar mudah terlihat oleh pengendara lain. Kemudian fokus dan juga waspada. Jangan berjalan atau berkendara sambil bermain ponsel. Simpan barang berharga di tempat yang tidak mencolok dan tetap perhatikan situasi jalan. Sementara yang ketiga, hindari rute sepi ya. Hindari rute sepi. Lebih baik mengambil rute yang sedikit agak jauh begitu ya. Namun terang dan ramai daripada melewati jalan pintas yang gelap dan sepi. Demikian informasi untuk Anda dan semoga bermanfaat juga ya. Sampai di sini Rara Ngita bisa menemani Anda untuk info malam di kesempatan malam hari ini. Edisi hari Kamis 3 September 2026. Terima kasih kebersamaannya. Rara Ngita pamit sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. And you. Grrrrng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, ribuan pelajar Jateng adu prestasi di Popda 2026. BPS sebut data desil yang beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026. Baru 42% capaian CKG Temanggung genjot layanan kesehatan gratis hingga ke pelosok. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Pusat Nur Seri Kelapa Batang memastikan kualitas bibit kelapa yang didistribusikan ke petani melalui proses sertifikasi ketat sesuai standar Kementerian Pertanian. Setiap bulan sekitar 5 hingga 6.000 bibit menjalani proses sertifikasi. Heri Kis melaporkan selengkapnya.
2: Pusat Nurseri Kelapa Batang berupaya menghasilkan bibit berkualitas demi memenuhi kebutuhan gabungan kelompok tani Kapoktan mendapatkan bibit unggul. Cara konsisten perlu dilakukan sertifikasi demi menjaga varietas unggul sebelum didistribusikan ke petani. Sertifikasi perlu dilakukan untuk memastikan kondisi fisik bibit benar-benar sesuai standar Kementerian Pertanian, mulai dari keaslian varietas, usia, hingga kesegaran benih. Penanggung jawab produksi benih Pusat Nurseri Kelapa Batang, Amirin Wahyu, melakukan langkah antisipatif untuk mencegah munculnya benih kelapa yang tak terstandarisasi.
3: Ini ya merupakan jaminan mutu bahwa benih yang akan kita edarkan dan benih yang akan diterima oleh petani pada umumnya itu adalah benar-benar memiliki standar mutu yang benar-benar itu sesuai dengan Kementan yang telah ditetapkan. Begitu dari segi keaslian varietasnya, dari kesesuaian umurnya, dari kesegaran benihnya, mana kami produksi benih juga menerapkan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian.
2: Sementara, petugas pengawas benih tanaman Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah, Muhaimin, menerangkan bibit kelapa unggul dapat diketahui dari beberapa ciri fisik maupun dari data administratif. Mulai dari kebenaran varietas dilihat dari data yang tercantum serta kondisi ukuran tinggi batang maupun daun.
4: Yang pertama adalah kebenaran varietasnya dulu. Itu dicek dari pertama dokumen asal-usul benih, surat jalannya, dokumen sertifikat asal benih sama labelnya. Yang kriterianya kan kalau yang genjot itu kan 30 cm mesti sudah bisa. Kalau itu 40 cm kelapa dalamnya, jumlah daun sama tinggi. Yang ketiga itu serangan hama penyakit. Serangan utamanya kan ini ada kutu kepul, embun jelaga, bercak daun. Nah, itu harus di bawah 5%.
2: Sertifikasi dilakukan intensif tiap bulannya 5.000 hingga 6.000 bibit, menyesuaikan benih yang akan diajukan. Proses sertifikasi mulai dilakukan sejak benih berusia 3 hingga 4 bulan agar petani memperoleh kelapa dengan kualitas buah yang baik ketika berusia 4 tahun.
0: Sebanyak 9.010 pelajar dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 yang resmi dibuka di Gor Jatidiri Semarang Selasa 1 September. Mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi, ajang yang berlangsung hingga 6 September ini mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan total 522 medali emas diperebutkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Tengah Arya Chandra Destianto menyebut Popda menjadi sarana menjaring bibit atlet potensial menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan Popda menjadi pijakan penting menyiapkan atlet menuju Popnas, mengingat Jawa Tengah sebelumnya berhasil menjadi juara dua nasional. Ia berharap para pelajar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga membentuk karakter dan sportivitas melalui olahraga. Semangat itu tergambar dari para peserta seperti Aurelia Kaila Yudanta dari tim basket Karanganyar yang telah menjalani latihan intensif meski memasang target bertahap. hingga Nasita Bawazir dari tim basket Kota Pekalongan yang optimistis meraih juara satu. Persaingan di dua cabang unggulan, taekwondo dan menembak, juga mendapat sorotan khusus mengingat kontribusi medalinya bagi Jateng pada Popnas 2025. Program cek kesehatan gratis atau CKG di Temanggung baru menyentuh angka 42% dari target 54% hingga akhir tahun. CKG ini punya arti penting sebagai jembatan bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan. Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna pun memastikan strategi jemput bola akan dioptimalkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
5: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, dengan capaian CKG atau cek kesehatan gratis yang baru 42% dan target 54% hingga akhir tahun, Kabupaten Temanggung masih memiliki pekerjaan besar, bukan hanya untuk meningkatkan angka cakupan, tetapi memastikan program kesehatan gratis benar-benar sampai kepada masyarakat yang selama ini paling sulit dijangkau. Dalam hal ini, Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna mengatakan akan mengoptimalkan dinas dalam meningkatkan jangkauan CKG kepada masyarakat dan strategi jemput bola dengan melaksanakan CKG di berbagai kesempatan.
6: Angka 3G memang 40% dari angka targetnya sekitar 60% dari provinsi, tapi memang saya sendiri sebagai tenaga medis melihatnya karena Temanggung dilihat dari geografisnya yang pertama. Yang kedua karena memang CKG ini memerlukan dari kesadaran masyarakat sendiri untuk datang ke puskesmas, karena memang diadakannya karena di puskesmas. Kemudian tentu saya mengajak juga menghimbau untuk tenaga medis di puskesmas kita untuk jemput bola lagi-lagi ke masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi ke masyarakat untuk melaksanakan CKG. Tapi tentu ini butuh kerjasama dari segala pihak. Kita masih berusaha untuk melakukan komunikasi dengan baik dengan segala stakeholder, dari mulai Bapak Camat, Bapak Lurah sampai dengan tingkat RT. Saya himbau untuk seluruh masyarakat agar selalu menjaga kesehatan. Kembali lagi, untuk basic kesehatan yang paling utama adalah kebiasaan hidup sehat, terus menjaga asupan makanan bergizi, tentu menyukupi gizi dari buah, dari sayur, dan juga dari karbohidrat yang cukup, dan terutama protein yang cukup, dari mulai protein yang murah, bisa dari telur, dari tempe, dan juga olahraga rutin yang murah bisa dilakukan dengan jalan sehat, bisa lari, atau bisa bergerak senam yang murah, seperti itu.
5: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Badan Pusat Statistik menegaskan data desil masyarakat yang beredar saat ini bukan hasil sensus ekonomi 2026. Karena proses sensus di lapangan masih berjalan dan hasilnya baru dapat diketahui tahun depan. BPS meminta masyarakat bijak menyikapi informasi seputar desil. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan.
7: Adanya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.
8: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke Kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari Kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-ground check. Kemudian setelah di-ground check, datanya akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
7: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program kacamata gratis bagi anak-anak di Kudus mengungkap fakta mengejutkan. Dari hasil screening, ditemukan sekitar 400 anak yang membutuhkan bantuan kacamata untuk menunjang aktivitas belajar mereka melihat kondisi tersebut. Bantuan yang semula direncanakan sebanyak 100 kacamata ditingkatkan menjadi 250 kacamata. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
9: Program pemberian kacamata gratis bagi anak-anak di Kabupaten Kudus menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Dari hasil screening dan pelatihan guru ditemukan sekitar 400 anak yang membutuhkan bantuan kacamata untuk menunjang aktivitas belajar. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Global Grand Rotary District 3420 Rotary Indonesia yang telah disetujui. Bantuan awal yang direncanakan sebanyak 100 kacamata bahkan ditingkatkan menjadi 250 kacamata setelah ditemukan banyak anak yang mengalami gangguan penglihatan. District Governor Rotary International District 3420 Iwayan Atiana mengatakan pemberian kacamata tidak sekedar bantuan kesehatan tetapi juga diharapkan berdampak terhadap proses pendidikan dan literasi anak. Menurutnya edukasi menjadi bagian penting dalam program tersebut sebab masih terdapat anak yang mengalami kesulitan membaca bukan karena persoalan kemampuan belajar melainkan akibat gangguan penglihatan yang belum terdeteksi.
10: Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ini kita memberikan pelatihan dulu kepada Bapak Ibu Guru. Nah, kenapa? Karena terlalu banyaknya sekolah, sudah berarti sekolah itu memiliki anak siswa. Banyak anak siswa, tidak mungkinlah optik kan langsung terjun ke sekolah. Maka kita berikan training dulu kepada Bapak Ibu Guru sehingga nanti Bapak Ibu Guru inilah yang akan mencari anak-anak yang betul-betul memerlukan kaca. Berdasarkan itu, kita di Rotary tidak hanya memberikan, ada proses pembelajaran. Nah, sekarang adalah edukasinya yang paling penting. Nah, sehingga ke depan kita akan tahu bahwa anak-anak kita itu ada yang memang betul memerlukan kacamata.
9: Kepala Dinas Kesehatan Dr. Abdul Hakam mewakili Pemkab Kudus menyambut baik program tersebut. Dia menyebut pemeriksaan mata dalam kegiatan itu menjadi bentuk intervensi kesehatan yang penting bagi anak. Program ini diharapkan tidak berhenti pada pemberian 250 kacamata. Jika sekolah-sekolah lain melakukan screening serupa, kolaborasi dengan Rotary District 3420 masih dapat dilanjutkan karena dukungan Global Grant memungkinkan program dilakukan secara berkesinambungan.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Gelaran Wonotunggal Expo di Batang menyuguhkan beragam kreativitas warga, diantaranya lomba olahan menu berbahan dasar labu. Tak sekedar untuk kreasi, lomba ini juga menjadi ajang mengasah potensi kaum emak-emak agar olahan labu dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga. Harry Kiss mengabarkan untuk Jateng Dalam Berita.
2: Kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi baik dari sisi teknologi, seni dan budaya hingga kreasi dalam cita rasa menu yang menggoyang lidah. Salah satunya lomba pengolahan menu berbahan dasar labu sengaja dipilih untuk mengasah kreativitas kaum ibu di Wonotunggal. Olahan menu berbahan dasar labu itu dapat diolah sedemikian rupa hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga di Wonotunggal nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Sri Rajeki Suyono, saat berbincang dengan pemenang lomba olahan menu berbahan dasar labu dalam gelaran Wonotunggal Expo di RTH Alun-Alun Wonotunggal. Sri Rajeki Suyono mengapresiasi kreativitas para kaum ibu dalam menemukan menu-menu yang tidak hanya menarik dari sisi tampilan, namun juga sedap saat disantap serta menyiatkan anggota keluarga karena memanfaatkan bahan di sekitar.
11: Terus ini memang yang juaranya, bagus itu punya daya jual. Bisa nanti kalian buka usaha kelompok, ini kan belum ada yang jual lainnya dengan inovasi sendiri. Kedepannya dapat membantu perekonomian di daerah sini Wonotunggal karena dengan begitu banyaknya kreasi-kreasi anak-anak muda yang kreatif, ini dapat membangkitkan kreativitas dari mereka semua, dengan demikian dapat menaikkan juga perekonomian.
2: Sri Rajeki Suyono mengapresiasi inovasi yang dicetuskan sehingga pantas menjadi juara satu lomba olahan menu berbahan dasar labu. Ke depan telah dilakukan pengembangan dan peningkatan cita rasa. Tentu ketika dijual ke konsumen dapat membantu perekonomian keluarga.
0: Sampai di sini dulu update informasi Jateng Dalam Berita. Saya Mita Rosane beserta tim redaksi dan reporter di berbagai daerah pamit undur diri. Satu pesan dari Mita, mari selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa tetap setia mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan Anda. Sampai jumpa lagi di edisi Jateng Dalam Berita berikutnya.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
13: Nelayan of Java Men.
14: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
15: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
16: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
17: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 3 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya, dengan nama program Selamanya Fals gitu ya. Di sini nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tak lupa acara pada malam hari ini ya juga bisa didengarkan

Mitra Buana dapat mendengarkan semua acara yang ada di Buana Asris dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Baik Mitra Buana, di sini tadi ya sudah Ari putarkan dua buah lagu pembuka, Mimpi Yang Terbeli dan Orang Pinggiran. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan bagi yang Mitra Buana yang ingin request lagu ya, tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fales, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947. Baik Mitra Buana, di sini ya sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam ini buat Bu Sugi, terima kasih ya sudah bergabung, sudah beratensi di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Saya selalu juga ya buat Bu Sugi sekeluarga ya. Selamat malam Kak, malam juga request yang terlupakan ya. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Bu Sugi yang terlupakan dari Invalus ya. Di belakangnya ada Mbak Elgani ya, yang ada di Boyolali. Saya selalu juga ya buat Mbak Elgani. Assalamualaikum Mas Ari Wibisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Elgani dari Boyolali. Oke siap. Izin minta lagu Beto ya buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa ditunggu lagunya ya, ada Bento ya. Pokoknya station aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana, langsung saja ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Ini ada dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada yang terlupakan dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Dilanjut dengan Bento, lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Elgani yang ada di Boyolali. Dan sebelum mengatensi ya. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu dan selamat mendengarkan.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti, Avanza sing teko neng halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman dek.
1: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu. Sopo ngerti, entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik.

Kalau warga Sragen sudah bayar pajak kendaraan Anda, ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Casri FM.
1: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada yang terlupakan dan tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang di sini Sragen, dilanjut dengan Bento ya, dan yang tadi yang direquest oleh Mbak Elgani ada di Boyolali. Oke, ini sudah hari putarkan ya. Semoga saja bisa terhibur dengan kehadiran kedua lagu tadi ya. Buat Bu Sugi dan Bu Mbak Elgani ya, maksud Ali ya. Oke, Mitra Buana silakan yang ingin bergabung ya. Masih hari tunggu ini ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya di acara Selamanya Fales di malam hari ini ya.

0: Baik, Mitra Buana ya. Selamat malam ya. Ini gimana ini pengangkat kabar? Semoga saja ya di malam hari ini semua Mitra Buana dan pendengar di manapun Anda berada ya, sehat selalu ya dan selalu bahagia pastinya ya, dan dimudahkan semua urusan dan masalahnya begitu ya. Dan tak lupa juga ya, kita harus bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, sehingga kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari yang kemarin gitu ya. Dan bagi Mitra Buana sekali lagi yang ingin bergabung ya, masih ada ditunggu ya di 0271-890-799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0813-350-947 gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, ini sudah ada persiapkan lagu berikutnya juga sekaligus ini nanti ya, ada Sugali dilanjut dengan Ku Menanti Seorang Kekasih. Oke, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjoro, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Jadi, rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Kan ya lu. Woi.

0: pernah harapanku.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: حصري اف ام.
1: Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara kontak malam di malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Masih di acara Selamanya Fals ya. Dan tadi sudah ada Sugali dilanjut dengan Kumenanti Seorang Kekasih ya. Dan kedua lagu tadi ya, semoga saja menjadi teman ataupun menghibur bagi Mitra Buana dimanapun Anda berada pada malam hari ini ya. Baik, kita ke WhatsApp ya. Ini ada siapa dan di mana? Halo, ini ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih ya sudah bergabung ini di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bunda Suradi, sekeluarga pastinya ya. Malam Mas Ari, malam juga Matugas ya. Terima kasih ya. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Ini sehat selalu Bunda. Bunda juga sehat selalu ya. Tolong diputarkan buku Ini Aku Pinjam ya. Salamnya buat semuanya. Malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Suradi yang di GSA. Terima kasih ya sudah bergabung ya menemani Ari jadi acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Suradi. Di belakangnya Bunda Suradi ini ada Bu Sugi lagi ya. Terima kasih buat Bu Sugi masih stay tune ya di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Selamat malam Mas. Malam juga kalau boleh ada waktu. Request satu lagi. Boleh ya. Aku Bukan Pilihan. Terima kasih dari Ibu Sugi di sini Sragen. Oke. Nanti bisa ditunggu ya buat Bu Sugi, buku Ini Aku Pinjam. Pinjam sama siapa ini ya? Oke, nanti bisa ditunggu buat Bu Sugi. Lagunya ya. Ini ada buku Ini Aku Pinjam ya. Oke. Baik Mitra Buana, tadi sekarang ya musimnya lagi panas banget ya kalau siang ya. Kita harus gimana ya biar di cuaca yang sangat panas ini kita bisa selalu sehat ya dia. Jadi badan tetap sehat di musim panas ya. Itu ya mungkin ya, ini ada tipsnya ya. Semoga saja nanti bisa bermanfaat itu ya. Ini ada satu ya tipsnya ya. Cairan wajib nomor satu ya, berarti kita harus banyak minum ini ya biar cairan dalam tubuh kita itu tidak habis. Jadi tidak hidrasi nanti ya. Minum 2-3 liter sehari walau enggak haus. Air putih paling bagus ini ya, berarti air putih yang paling bagus ternyata ya. Jangan lupa ya, sampai 2-3 liter sehari. Terus tambahin air kelapa. Oh ya, ini seger ini paling ya kalau tambahin air kelapa, kalau minum minumnya panas-panas itu ya. Tambah air kelapa, jus buah tanpa gula ya. Atau air infus lemon ya. Biar enggak bosen. Jadi di apa ya? Di gonta-ganti gitu ya, sering-sering gitu apa ya artinya. Divariasi gitu ya, kadang air jus juga air kelapa gitu ya, terus lemon juga. Terus hindari kebanyakan es teh. Wah, ini paling yang sering ini ya, kalau panas-panas enaknya kan minum es teh itu, tapi sebenarnya itu harus ya diminimalis ya, walaupun ya boleh tapi enggak terlalu ya. Hindari kebanyakan es teh gitu ya, es teh manis plus gula plus kopi ya, bisa bikin makin haus. Jadi kalau minum yang manis-manis itu tambah haus ya kalau di cuaca yang sangat panas gitu ya. Oke, ya pertama ya. Sambil kita putarkan lagi ya, ini yang nanti ada yang kedua nanti ya. Nanti bisa hari-hari bacakan nanti ya setelah kita putarkan. Ini ada buku Ini Aku Pinjam dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Nanti dilanjut ada Aku Bukan Pilihan dan lagu tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: 여기는 아수리 FM.
1: Baik, mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada buku Ini Aku Pinjam ya, dan lagu tadi yang direkam oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Dilanjut ya dengan Aku Bukan Pilihan dan lagu tadi yang direkam oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Semoga saja setelah hari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Bunda Suradi dan Bunda Sugi yang ada di sini Sragen gitu ya. Baik mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Mas Diat yang di Jatan Karanganyar gitu ya. Selamat malam ini buat Mas Diat. Sehat selalu buat Mas Diat dan sehat sekeluarga pastinya. Lancar lah Iwan Fals lagunya. Ah ya, salam buat Mbak Ros, Mbak WR, Mas Roni. Buat yang siar sukses selalu. Terima kasih. Greng Mas Diat. Terima kasih kembali ya buat Mas Diat yang di Jatan Karanganyar. Nanti bisa ditunggu ya. Lagunya lancar, oke, selancar hari ini. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya buat Mas Diat ya, lagunya lancar. Dilanjut ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam juga ini buat Bu Miko, sudah lama ini gak jumpa hari ya. Sehat selalu Bu Miko ya, yang ada di Sambirejo Kadipiro. Kadipiro Sambirejo gitu ya. Sehat selalu ya Bunda, gak ada lama kemana aja ini ya Bunda ya. Semoga saja Bunda sehat selalu gitu aja ya. Amin. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Umar Bakri buat Mas. Makasih. Yuk, greng. Oke, greng juga. Oke, kan terima kasih ya buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nanti Umar Bakri bisa ditunggu ya. Oke, Menteri Abana. Masih bersama Ari ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Udah ya, kita lanjut lagi ya. Ada tipsnya ya, ya. Biar badan tetap sehat di musim panas. Jadi cara wajib nomor 1 ya, minum air ya yang banyak, air putih ya. Terus yang kedua, jangan makan. Jaga makan maksud saya. Bukan enggak boleh makan ya, tapi jaga makan gitu ya. Nah, perbanyak buah dan sayur. Jadi di lebih baik ya, perbanyak buah dan sayur yang kandungan airnya tinggi. Misalnya ya, seperti semangka, timun, jeruk, melon gitu ya. Wah, itu banyak airnya itu ya, bagus juga itu ya. Terus makan yang ringan dan gak terlalu berminyak, biar badan gak gerak dari dalam ya. Oh, jadi biar badan enggak gerah dari dalam gitu ya. Jangan makan yang ringan dan enggak terlalu banyak berminyak gitu ya. Soalnya kalau banyak minyaknya nanti gerah ya, panas di dalam gitu mungkin ya. Terus hindari makanan yang ditinggal kelamaan di luar, gampang basi karena panas gitu ya. Intinya makan makanan yang segar gitu ya. Terus yang ketiga ya, atur aktivitas dan pakaian. Nah ini ya, ada beberapa ini nanti ya. Pakai baju tipis, longgar, warna terang biar enggak nyerap panas gitu ya. Jadi biar pilih warnanya yang terang gitu ya, biar enggak menyerap panas. Jangan hitam ya, kalau hitam kan biasanya menyerap panas gitu ya. Terus hindari olahraga berat jam 10 pagi sampai 3 sore, pindah ke pagi ataupun sore aja gitu ya. Terus kalau keluar pakai topi, kacamata hitam dan biar enggak kepanasan. Sinarnya gak langsung ke kepala kita ya, ada pelindungnya berupa topi atau terus pakai kacamata hitam biar apa ya, gak terlalu kepanasan gitu ya. Kalau di Baik, Mitra Bandung, sebelum kita lanjut lagi ya, ini ada masih beberapa nih ya. Kita kelakuin aja ya. Ini ada Lancar dan lagu tadi yang direkam oleh Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyar. Dilanjut nanti ada Omar Bakri dan lagu tadi yang direkam oleh Bung Miko yang ada di Kedipirosan Birjo. Tapi sebelumnya ya, ada yang lupa dulu, selamat mendengarkan.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sun.

0: Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya, ada lancar di lancar dengan Omar Bakri ya, dan aku tadi yang dirugas oleh Mas Dias dan Bu Miko yang ada di Kadipira Sambirejo ya. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur kita semuanya ya. Baik Mitra Buana, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada tip biar badan tetap sehat di musim panas ya, ada minum yang banyak ya, terus jaga makanan, terus atur aktivitas dan pakaian ya, tentunya pakai baju yang tipis, lengkap warna terang biar nggak terlalu panas dari olahraga di pagi hari jam 10 sampai 3 sore ya, hanya sore aja itu ya. Terus jaga suhu tubuh, mandi 2 kali sehari biar segar dan pori-pori bersih gitu ya. Basahin AC, jangan langsung mentok ke badan biar enggak masuk angin. Kompres. Terus istirahat yang cukup ya. Kurang tidur bikin imun turun, padahal musim panas bakteri dan virus juga gampang menyebar. Usahain tidur 7 sampai 8 jam gitu ya. Terus ini ya tanda dehidrasi ya, atau heat stroke ya, yang harus diwaspadai. Pusing berat, mual, kulit kering, jantung berdebar. Kalau mengalami itu, langsung istirahat di tempat teduh dan minum gitu ya. Ini tanda dehidrasi gitu ya. Jadi sehari ulang lagi ya, tanda dehidrasi ataupun heat stroke ya, diwaspadai ya, tandanya pusing berat, mual, kulit kering, jantung berdebar. Kalau alamin itu langsung istirahat di tempat teduh dan minum gitu ya. Demikian ya info tips yang bisa hari bagikan di malam hari ini ya, biar badan tetap sehat di musim panas gitu ya. Sudah bermanfaat ya bagi Mitra Buana semuanya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja ya lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya ya. Dan Ari mengucapkan terima kasih juga ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ataupun beratensi di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan nanti ya sebagai penutup, ada beberapa lagu yang Ari persiapkan ya. Di antaranya ada Nak dilanjut dengan Pesawat Tempurku ya, dan kedua lagu tadi ya. Jadi salah satu lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini ya, di acara Selamanya Falas ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Hari Bibi Sela pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA meninjau langsung proses revitalisasi SD Negeri Sono 1 di Desa Sono, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen, Rabu 2 September 2026. Sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan berat tersebut kini tengah dalam perbaikan menyeluruh dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, revitalisasi SD Negeri Sono 1 memperoleh anggaran sebesar Rp898 juta rupiah yang bersumber dari APBN. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dengan waktu pengerjaan selama 120 hari. Bupati mengatakan, revitalisasi SD Negeri Sono 1 menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam memperbaiki sarana pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan. Saat ini, masih terdapat sekitar 300 sekolah di Kabupaten Sragen yang membutuhkan penanganan. Pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan terwujudnya kondisi nol sekolah rusak. Untuk mempercepat penanganan, Bupati meminta seluruh sekolah aktif memperbarui data kondisi sarana dan prasarana melalui sistem pendataan yang tersedia. Validitas data dinilai penting agar sekolah yang membutuhkan penanganan dapat segera teridentifikasi.
2: Siang hari ini saya meninjau revitalisasi SD Sono 1, Kecamatan Mondoan. Nah ini rusak, berat, kita revitalisasi, alhamdulillah dapat dukungan dari pemerintah pusat dengan anggaran Rp 898 juta untuk beberapa blok ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan ruang administrasi kita perbaiki. Dan untuk sementara, anak-anak yang sekolah di sini pindah tempat pembelajaran di rumah-rumah warga. Kita Kabupaten Sragen berkomitmen untuk memperbaiki, untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan sekolah kita yang rusak. Saat ini ada sekitar 300-an lebih ruang sekolah kita itu harus diperbaiki. Nah, nanti kita usahakan Sragen sekolahnya yang rusak nol, rusak berat 0% ya.
1: Sebelumnya, pembelajaran sempat dilakukan dengan sistem shift. Namun pola tersebut dinilai kurang efektif, sehingga saat ini seluruh siswa mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Siswa kelas 1, 3, dan 4 belajar di rumah warga sekitar yang telah disekat untuk membagi ruang kelas. Sementara siswa kelas 2 belajar di rumah salah seorang guru. Sedangkan siswa kelas 5 dan 6 menempati masjid yang berada di samping sekolah. Meskipun menempati ruang belajar sementara, proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan secara optimal hingga revitalisasi SD Negeri Sono 1 selesai.
3: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 4 SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, menunjukkan bakatnya di dunia perfilman dengan menjadi seorang sutradara cilik. Siswi yang akrab disapa Sita tersebut terlibat dalam produksi film pendek kolaborasi dengan Jogja Film Academy JFA atau Akademi Film Yogyakarta. Sita menjelaskan, film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Dalam film tersebut terdapat 7 tokoh yang berperan sebagai tokoh utama dan pemeran pembantu. Melalui film tersebut diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk tidak melakukan bullying, mau berteman dengan siapa saja, serta menghargai perbedaan dan keberadaan teman-teman di lingkungan sekolah. Kiprah Sita sebagai sutradara cilik sekaligus keterlibatannya dalam produksi film pendek tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kreativitas, keberanian, dan kepeduliannya terhadap persoalan pendidikan karakter sejak usia dini. Sita membuktikan bahwa anak-anak juga dapat menyampaikan pesan positif dan edukatif, salah satunya melalui karya seni film.
4: Sita, Emilia Bening Nirwasita, umurnya 9 tahun, kelas 4. Di SD Santo Fransiskus Ragin.
5: Kok punya ide? Cerita ini judulnya apa filmnya?
4: Sahabat Terbaik.
5: Terus kok tahu-tahu punya judul itu?
4: Karena pengen menginspirasi aja buat teman-teman buat selalu setia sama sahabatnya.
5: Ada berapa tokoh sih?
4: Ada untuk anak-anaknya 7.
6: Yang 7 itu ngapain aja?
4: Pemeran utamanya sama pemeran pembantu.
6: Teman-teman namanya siapa sih?
4: Namanya ada Indah, Rara, Bunga, sama Gladys.
6: Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin nanti melihat bersama film ini.
4: Teman-teman, semoga film ini bisa menginspirasi kalian untuk jangan membuli, berteman dengan siapapun, dan menghargai teman.
5: Ini kan pengalaman pertama jadi saudara. Gimana? Rasanya gimana?
4: Campur aduk sih.
5: Campur aduk gimana?
4: Senang, terharu, terus deg-degan juga takut teman-teman gak bisa. Soalnya mereka tuh gak pernah di depan kamera.
1: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI dan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia atau PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pengucapan ikrar sekaligus pengukuhan pengurus dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis 3 September 2026 dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Pengurus DMI Kabupaten Sragen, serta sejumlah tokoh agama dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA, menyampaikan harapannya agar kepengurusan DMI Kabupaten Sragen yang baru dikukuhkan mampu memberikan hasil maksimal. Menurutnya, jumlah masjid di Jawa Tengah saat ini mencapai 54.306, sementara musola sebanyak 98.169. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 152.000 masjid dan musola. Khusus di Kabupaten Sragen, tercatat ada 1.772 masjid. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah musola di desa dapat berkembang menjadi masjid. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sragen, tokoh masyarakat, para kiai, ketua MUI, pimpinan organisasi masyarakat, ketua Basnas, dan seluruh pihak yang telah mendukung pengukuhan serta program-program Dewan Masjid Indonesia atau DMI di Kabupaten Sragen.
7: Kepada Bapak Ibu yang tadi baru saja berbaiat, berikrar, dan juga kami kukuhkan, harapannya mudah-mudahan apa yang sudah berjalan di Kabupaten Sragen ini terkait dengan Dewan Masjid Indonesia itu nanti akan memberikan hasil yang maksimal. Dan saya sudah minta izin pada Bapak Bupati, nanti akan saya woro-worokan. Bapak Ibu masih punya PR, mohon izin Pak Bupati saya cari kepean gitu ya, supaya tidak salah gitu. Karena di Jawa Tengah ini total masjidnya itu ada 54.306. Musholanya 98.169, total ada 152.475. Di Sragen sendiri ada 1.772 masjid. Dan saya yakin pasti di beberapa desa ada yang ingin dinaikkan dari musola itu menjadi masjid. Jadi potensi bertambahnya masjid itu akan sangat mungkin terjadi.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berharap Dewan Masjid Indonesia atau DMI dapat menjadi bagian dari akselerator pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030. Diharapkan DMI Kabupaten Sragen dapat membawa keberkahan serta bermanfaat bagi masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Sragen akan sangat senang dan sangat berharap DMI ini bagian menjadi akselerator pembangunan, akselerator pemajuan Kabupaten Sragen. Masjid jumlahnya tadi sangat banyak, yang sholat di sana juga banyak. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan itu bersama-sama. Selamat, sekali lagi selamat untuk seluruh jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen di bawah pimpinan Dr. Haji Nur Salim. Semoga membawa barokah dan kepengurusan yang nasirun, kepengurusan yang menolong bagi kita semua.
3: Kabupaten Sragen memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga bola voli, sejumlah atlet telah berprestasi, serta banyak bibit-bibit muda berbakat yang tersebar di berbagai pelosok desa. Ketua Umum Pengurus Kabupaten Pengkap Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Kabupaten Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, potensi tersebut menjadi modal penting bagi perkembangan olahraga bola voli di Kabupaten Sragen. Namun, potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa adanya pembinaan yang terarah, berjenjang, dan manajemen organisasi yang profesional. Untuk itu, kepengurusan PBVSI Kabupaten Sragen berkomitmen memfokuskan program kerja pada beberapa hal strategis, meliputi pembinaan atlet usia dini, peningkatan kompetisi, serta peningkatan kualitas SDM. Diharapkan sinergi antara organisasi, klub, pelatih, atlet, sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat terus diperkuat sehingga bibit-bibit muda berbakat bola voli di Sragen mampu tumbuh menjadi atlet berprestasi dan membawa nama Kabupaten Sragen di tingkat regional maupun nasional.
9: Kabupaten Sragen memiliki potensi atlet bola voli yang luar biasa. Banyak bibit-bibit muda berbakat yang tersebar di berbagai pelosok desa. Namun potensi ini tidak akan maksimal tanpa adanya pembinaan yang terarah, berjenjang, dan juga manajemen organisasi yang profesional. Oleh karena itu, kepengurusan PBVSI Kabupaten Sragen yang baru ini berkomitmen untuk memfokuskan program kerja pada beberapa hal strategis. Antara lain, 1. Pembinaan usia dini, 2. Peningkatan kompetisi, 3. Peningkatan kualitas SDM.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakung saputri, sugeng papanggihan malih kalian kalau hari di sono wonten kiaran Arunda Malam. Kalau dang dalu sak menika dinten Kamis tanggal 3 September kalih 6 liter lan sak mangke hari rencang panjenengan sedaya kanthi lalang-lalang campur rosari tumugi dapur sekawan likur utawi jam kalih welas sak mangke. Kemantar pun Radio Buana Asri Sragen song papat koma pitu MHz. Lan sami kawangi sampun ari buka kanthi lalangan dumas dipunajengaken nemen lan kekalih lalangan sami kawangi dados lalangan pambuka wonten kiaran Arunda Malam kalebetan terus. Salat singipun semoga para mirsa ingkang badhe ngersakaken utawi badhe napa nggih mirengaken lelangan kelangananipun nggih saged request teng mriki nggih wonten lan telepon tapi SMS WhatsApp nomoripun teng 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 kali 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sekedar lakan lelangan kelanganan pun khususipun lelangan campur sari nggih saged nyusul mata depan sama sulia sareng kang rewas engat semen menika wau wonten nggih para mirsa sugeng dalu area turakan tumateng para mirsa sedanipun ingkang samangga midhangetaken pikiran ronda malam kalau datang terus sama kang ge, engkang sama niko nembeng ngayai kati, hari ini terakan sugeng ngayai kati, tapi engkang sama niko nembeng perjalanan lah mungkin, tapi nembeng apa ge, nyantai kemauan matang teras, kalian nyeruput kopi ni pun, tapi jai angti pun, katan. Tambah ngangetaken suasana, tambah nyenengaken, nyenengi ati ya. Saged midhangetaken lelangan-lelangan campur sari makaten dados rencang arengang-rengang tegat wonten ing dalu sak menika makaten. Sa menikah ke? Wonten Mas, apa? Mas Diat wonten Jaten Karanganyar.

Gimana pemirsa, langsung kemawon. Assalamualaikum, sampun hari kebisan salat simpun wonten Abang Lambe. Langsung dengan dipengersakan Mas Diat wonten Jatan Karang Anyar. Dipenajengkan wonten matur nuwun sayang. Langsung dengan dipengersakan Bunda Gun wonten ing Bonggo Mangatan. Langsung kemawon. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yuk.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak pemirsa, assalamualaikum guys. Sampun arep kula kenalan ingkang dipun persilakan kendali nggih. Nanging kula bisa nemoni dipun ajengaken wonten loro tresna nggih, lalangan sami kang dipun kersakaken Bunda Tika wonten ing Teguh Jajar mugi-mugi kanthi kalangan sak menika nggih. Dadosa palipur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken utawi tasih wewenang wonten kalau dengan dari sana itu. Salah jeng pun sama nikah mantan Bunda Suradi mending ya, sama nikah ngerasa akan dilo lego ya. Sen terus wonten undi-undi saking koi suro lan perahu pelayar. Lalang sama nikah hari itu juga akan dematang para mersos dan ipon yang sama nikah tasih bidang takkan utawi tasih wawungan mantan kalau dengan dari sana itu. Langsung kemawon, semoga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lebar mana sah sah mereka bau sah benar puterakan ya wonten onde-onde sang Boy Suryo, Boy Suro ya di balas yang wonten kawalanya. Mungkin lalangan sah mereka bang ya tak sah kali tuh nama tang para mereka sistem pon ikan sah mereka tak sih dan akan kiaran pun dan dan sah mereka wonten pun jatuh nah sudah jadi pun tidak pun mata pun sangat sah mereka tak sih pembungan ya tak sih rencananya hari wonten kiaran pun seperti di pun peternak cuma sehari suhun aja saya di pun tanggal saat menikah saya di bunda kun ya saat pinggirnya bunda kun nonton bunda lis nonton yang seragian suhun kendalu bunda lis terus suhun sangat ya saya menikah saya medang raten tak saya yang rencangnya hari ya nonton kiaran perundangan mas Ari aja menapi tak saya buat dali pun iwan sekarang sepur argolaw suhun gereng aja saya di pun tanggal saat menikah aja sami kita sih wonten lega langsung kemawon hari puterakan nggih wonten sepi lan langsung meninggalkan dipun kersakan bunda kun wonten ing bonggo samangke dipun lajengaken wonten sepur arga lawu lan langsung meninggalkan dipun kersakan bunda lis wonten ing seragen langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebar merasa mereka bagi wonton sakti lelang sah mereka akan depan kersaan benda kuno dan yang bonggong ya depan acangkan wonton sepor argo lawu lelang sah mereka akan depan kersaan benda lis ya wonton yang seragen mungkin mungkin ganti keputar lelang sah mereka lawu tetes sah balik baru matang para merasa dan depan yang sah mereka semidang takkan dan wonton keraos ya. Wah daliban sama telah saring rencang panjenengan sedaya nganti lelangan-lelangan campur sari wonten adi cara ronda malam saat menikah dinten Kemis tanggal 3 September 2016 nanging sedherekipun ari undur diri saat menikah sampun ari cawisaken lelangan penutup nggih wonten Madiun Ngawi lelangan saat menikah dados lelangan penutup wonten giaran ronda malam yang kalau dengan telu saat menikah lan salajengipun ari bisana undur diri ari matur ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut ngregengaken giaran ronda malam ing kalajengan terus menika mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang salah ingkang sampun dalem kaaturaken saged tetes pripur dumateng para mirsa sedanipun ari bisana pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana akhirnya sampai di sini. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara, merdeka.